Kepada Suap Pagi teman Pro 2, adakah yang berminat buat bisa berkarir di PT Kereta Api Indonesia teman Pro 2? Nah ini rekrutmen PT Kereta Api Indonesia kembali ditungguin masyarakat ya, yang pengen berkarir di dunia perkereta apian. Nah buat kamu yang lagi mempersiapkan diri, ketentuan pada rekrutmen KAI ini bisa jadi gambaran ya mengenai persyaratan dokumen yang perlu kamu siapin sampai tahapan seleksi. Jadi ini sebenarnya ketentuan pada rekrutmen KAI 2025, tapi bisa jadi gambaran gitu ya. Nah perlu dicatat, sebenarnya ketentuan ini bukan merupakan persyaratan resmi rekrutmen KAI 2026 dan masih mengacu pada proses rekrutmen tahun sebelumnya. Nah kira-kira apa nih teman Pro 2 syarat dan ketentuan rekrutmen KAI berdasarkan penerimaan tahun yang kemarin dan gimana cara mendaftarnya. Jadi kamu bisa kepo-kepo, oh yang kemarin kayak gini, mungkin tahun ini gak jauh beda seperti itu ya. Yang pertama adalah pastikan kamu seorang WNI pria atau wanita sesuai dengan kebutuhan formasi ya. Sehat jasmani rohani, gak pakai tato, gak ada bertindik ya di pria. Terus juga gak pernah terlibat narkoba atau tindak pidana lainnya. Tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat dari instansi atau tempat kamu bekerja sebelumnya ya. Nah kalau di rekrutmen 2025 itu batas usia pelamar dihitung per 30 Agustus 2025 ya, dengan ketentuan lulusan SMA itu 18 sampai dengan 25 tahun, kemudian lulusan D3 itu 20 sampai dengan 27 tahun, dan lulusan D4 atau S1 21 sampai dengan 30 tahun. Nah mengenai tinggi badannya, ketentuannya tahun lalu adalah kondektur atau polsuska itu minimal 163 cm ya, dan wanita itu minimal 160 cm. Terus untuk calon masinis dan juga asisten PPKA itu adalah pria minimal 163 cm. Terus kalau kamu berminat di bagian pemeliharaan sarana dan prasarana itu adalah pria minimal tinggi badan 160 cm. Sementara itu teman Pro 2, ketentuan pendidikan minimal di rekrutmen tahun lalu itu meliputi kalau misalnya SMA ya, nilai rata-ratanya minimal 7,0 atau 70 gitu. Kemudian kalau D3 atau yang setara dengan IPK minimal 3,0 dan akreditasinya adalah minimal B gitu. Kalau kamu D4 atau S1 itu IPK minimalnya 3,0 dan akreditasi minimalnya adalah A ya. Dan PT Kereta Api Indonesia juga menerapkan sejumlah tahapan seleksi, yaitu seleksi administrasi, kesehatan awal, psikologi, wawancara, dan yang terakhir adalah kesehatan akhir seperti itu. Nah itu adalah yang tahun lalu ya, karena ketentuan resmi persyaratan rekrutmen PT Kereta Api 2026 masih menunggu pengumuman resmi ya. Jadi kurang lebih seperti itu tadi teman Pro 2, biasanya hampir-hampir sama gitu ya. Nah kalau di tahun lalu dokumennya adalah yang pertama pas foto terbaru, terus ijazah atau SKL, terus juga kamu wajib melampirkan transkrip nilai, terus KTP, sertifikat akreditasi jurusan waktu kamu lulus ya, terus juga sertifikat bahasa Inggris sesuai dengan ketentuan skor minimal masing-masing jenjang seperti itu. Nah kalau kamu mau pantau terus, kamu bisa langsung cek di e-recruitment.kai.id gitu ya. Nah sebenarnya kapan ya tahun 2026 ini bakal dibuka ya. Nah kalau kabar yang beredar di media sosial mengenai rekrutmen KAI yang disebut bakal dibuka dalam waktu 30 hari, jadi ini informasinya kalau dari Bu Anne Purba ya sebagai VP Corporate Communication PT Kereta Komuter Indonesia, itu katanya bakal disampaikan KAI kalau misalnya udah tersedia. Jadi teman Pro 2 rajin-rajin cek gitu ya. Kitanya harus yang punya inisiatif juga seperti itu. Nah jadi kamu harus menunggu pengumuman resmi dari KAI sebelum melakukan pendaftaran ya. Jadi
jangan tergiur sama iming-iming. Misalnya kalau ada pihak lain yang, wah ini pasti masuk, ayo sini daftar ke saya, bisa langsung masuk dengan biaya sekian. Enggak ya, karena tidak seperti itu prosesnya. Baiklah, kita tinggalin dulu informasi dari rekrutmen PT Kereta Api Indonesia. Nanti Via bakal balik lagi dengan informasi tentang orang terkaya di dunia di awal Agustus 2026. Katanya nih kekayaannya Elon Musk itu turun drastis. Terus siapa ya yang paling kaya di awal Agustus ini? Tungguin teman Pro 2 ya, tetap di sini di 97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu.

0: Aduh, kita nyasar nih ke tahun 2036.
1: Tenang, tenang. Gak usah panik.
0: Gimana gak panik? Semua orang sekarang ngomongnya bahasa Inggris. Bahkan tukang bakso ngomongnya one meatball or two meatball.
1: Makanya sebelum masa depan menyerang, dengerin English Corner Pro 2 yuk.
0: Ah gak mau ah, pasti ngajarinnya grammar lagi. Aduh pusing deh.
1: Enggak, di sini kita belajar bahasa Inggris yang kepake buat hidup kita.
0: Apa contohnya?
1: Mau bilang aku lagi capek banget?
0: Battery low.
1: Nah itu alasan kamu wajib ikut English Corner Pro 2.
0: Jadi, bisa belajar sambil ketawa?
1: Bisa dong. Salah nggak dimarahin, bingung nggak ditinggalin.
0: Wah, akhirnya ya. Ada tempat belajar bahasa Inggris yang nggak bikin aku pengen kabur.
1: Catet ya.
0: Setiap hari Rabu,
1: jam 4 sore.
2: English Corner Pro 2.
1: Ngobrol, belajar, dan pede berbahasa Inggris
0: tanpa harus jadi kamus berjalan.
1: Hanya di RRI Pro 2.
3: English Corner. Speak more, fearless.

Plat nomor merupakan identitas sebuah kendaraan. Kodenya berbeda-beda di setiap wilayah. Ada B, AB, L, dan sebagainya. Apa yang menjadi pertimbangan menggunakan huruf-huruf tersebut untuk kode wilayah kendaraan? Mengutip laman auto2000.co.id, dimulai di Pulau Jawa tahun 1811, Inggris berhasil merebut Batavia dari Belanda. Inggris mengirimkan pasukan sebanyak 26 batalion. Setiap batalion ditandai kode A hingga Z. Setelah menduduki Batavia, Inggris menerapkan peraturan berkendara, setiap kereta kuda ditempeli plakat berkode huruf B. Mengapa huruf B? Karena yang menaklukkan Batavia adalah Batalion B. Demikian pula plat kendaraan dengan dua huruf seperti AB untuk Yogyakarta yang ditaklukkan oleh Batalion A dan B. Ini juga diberlakukan pada wilayah lain. Aturan tersebut dipertahankan hingga saat ini.

Jalan-jalan ke sebuah tempat wisata tidak lengkap rasanya jika tidak membeli oleh-oleh. Ragam oleh-oleh yang bisa dibeli dapat berupa hasil kerajinan, aksesoris, ataupun makanan khas daerah. Salah satunya, jika kamu berkunjung ke daerah Cirebon, kamu akan menemukan salah satu jenis oleh-oleh berupa makanan khas daerah Cirebon yang bernama kerupuk melarat. Kerupuk ini terbuat dari tepung tapioka, garam, dan bawang putih, serta memiliki rasa gurih dan sangat renyah. Kerupuk ini sangat pas jika disantap bersama dengan saus sambal atau untuk cemilan. Sebenarnya, nama asli kerupuk tersebut bukanlah kerupuk pasir atau kerupuk melarat seperti yang sudah cukup dikenal saat ini, melainkan bernama kerupuk Mares. Nama Mares itu sendiri sudah diberikan pembuat kerupuknya pada tahun 1920-an. Arti kata Mares diambil dari lemah yang berarti tanah atau pasir yang kasar. Seiring berjalannya waktu, nama kerupuk Mares mulai berubah menjadi kerupuk melarat sekitar tahun 1980 dan tetap dikenal dengan nama yang sama sampai sekarang. Penamaan kerupuk pasir ini dikarenakan dari proses yang sangat merakyat, yaitu dengan menggunakan pasir yang telah diayak atau disangrai. Pasir tersebut pun digunakan sebagai bahan pengganti minyak dalam proses penggorengan kerupuk. Hal ini terjadi karena pada zaman penjajahan, banyak masyarakat Cirebon yang tak mampu untuk membeli minyak goreng, sehingga masyarakat Cirebon berinisiatif untuk mengganti minyak dengan pasir yang bahannya sangat mudah ditemukan. Pasir yang digunakan bukan pasir sembarangan loh, melainkan pasir pegunungan yang sudah melewati proses pengayakan. Setelah diayak, pasir kemudian dijemur untuk menghasilkan pasir yang bersih dan kering. Setelah itu, barulah pasir layak digunakan sebagai pengganti minyak. Selain disangrai menggunakan pasir, ciri khas lainnya yang ada pada kerupuk melarat adalah warnanya yang beraneka ragam, seperti merah, putih, kuning, dan hijau. Rasanya yang gurih menjadi kudapan yang cocok sebagai teman santai bersama keluarga. Kerupuk melarat ini banyak dijual di jalur Pantura Cirebon, atau kamu juga bisa membelinya di pusat oleh-oleh Cirebon. Selamat mencoba kerupuk melarat ya!

97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Seperti janji Via tadi ya, kita mau membahas tentang orang terkaya di dunia di awal Agustus 2020.

ya. Namun meski demikian ya, jumlah itu tadi ternyata turun drastis dibandingin sama kekayaannya Elon Musk yang dia punya pada tanggal 27 Juni 2026, yaitu 946,7 miliar dolar Amerika Serikat. Jadi selisihnya itu sampai 300 miliar dolar Amerika Serikat ya. Nah, selain Elon Musk, sebagian besar 10 nama teratas dalam daftar itu tadi itu adalah tokoh yang berasal dari Amerika Serikat dengan usaha di bidang teknologi, teman Pro 2. Sementara itu beberapa nama lainnya dikenal sebagai pemilik dari brand-brand mewah terkenal asal Eropa ya. Nah, ada siapa selain Elon Musk? Ternyata ada Jeff Bezos ya ini, kemudian disusul ada Mark Zuckerberg, terus ada Jensen Huang yang berada di daftar 10 orang terkaya di dunia. Kemudian kalau kita bahas Jeff Bezos ya, ternyata dia ini menduduki posisi keempat sebagai orang terkaya di dunia per Agustus 2026. Kalau si Mark Zuckerberg yang kita kenal sebagai pendiri aplikasi sosial media Facebook itu ada di peringkat keenam. Kemudian Jensen Huang ini adalah pendiri perusahaan semikonduktor gitu ya, teman Pro 2, dia ada di posisi ketujuh. Terus Bernard Arnault barengan sama keluarganya itu juga masuk dalam daftar ya. Dia ini adalah konglomerat perusahaan brand mewah yaitu Louis Vuitton, teman Pro 2, seperti itu. Nah, siapa yang ada di bawahnya Elon Musk persis? Ternyata ditempati sama Larry Page ya. Dia ini adalah dari Amerika Serikat dengan total kekayaan 292,1 miliar dolar Amerika Serikat. Jauh banget sama Elon ya. Selisihnya itu sampai 400 miliar dolar Amerika Serikat. Nah, dia ini yang punya Google ya. Kemudian yang ada di posisi ini ada di posisi keempat ya. Dia dari Google juga. Dia total kekayaannya adalah 269,4 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 4.847,31 triliun. Itu tadi atas nama Sergey Brin ya. Kemudian yang ada di posisi ke-8 itu kekayaannya mencapai 167,5 miliar dolar Amerika Serikat dan dia lagi-lagi ini dari pendiri perusahaan teknologi gitu, teman Pro 2 ya. Terus kalau teman Pro 2 familiar sama brand Zara, nah itu yang punya adalah orang Spanyol ya, namanya Amancio Ortega, ada di posisi 10 sebagai orang terkaya di dunia di awal Agustus ini dengan total kekayaannya sebesar 145,1 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 2.610,78 triliun rupiah.

Plat nomor merupakan identitas sebuah kendaraan. Kodenya berbeda-beda di setiap wilayah. Ada B, AB, L, dan sebagainya. Apa yang menjadi pertimbangan menggunakan huruf-huruf tersebut untuk kode wilayah kendaraan? Mengutip laman auto2000.co.id, dimulai di Pulau Jawa tahun 1811, Inggris berhasil merebut Batavia dari Belanda. Inggris mengirimkan pasukan sebanyak 26 batalion. Setiap batalion ditandai kode A hingga Z. Setelah menduduki Batavia, Inggris menerapkan peraturan berkendara, setiap kereta kuda ditempeli plakat berkode huruf B. Mengapa huruf B? Karena yang menaklukkan Batavia adalah Batalion B. Demikian pula plat kendaraan dengan dua huruf seperti AB untuk Yogyakarta yang ditaklukkan oleh Batalion A dan B. Ini juga diberlakukan pada wilayah lain. Aturan tersebut dipertahankan hingga saat ini.

0: 97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Jalan-jalan ke Jepang yuk, teman Pro 2. Karena di sana ada sebuah penemuan, bukan penemuan ya. Ini lebih tepatnya emang sengaja bikin gitu ya, karena di sana lagi ada lonjakan suhu panas ekstrim di musim panas ya. Jadi mendorong berbagai perusahaan dan pemerintah daerah buat terus memutar otak nyari solusi, teman Pro 2. Setelah sebelumnya sempat memicu kehebohan ya, Jepang ini lewat inovasi kulkas manusia. Takut sebenarnya ya. Nah, sekarang ini dunia industri di negeri Sakura ini lagi meluncurkan terobosan terbaru, yaitu toilet berpendingin udara ya. Ini adalah di area proyek konstruksi. Ini disebut langkah responsif ya, karena makin ketat regulasi pemerintah Jepang yang mewajibkan para pelaku usaha menerapkan langkah pencegahan penyakit akibat heat stroke alias cuaca panas. Dan perusahaan yang mengabaikan kewajiban ini terancam dikenai sanksi tegas ya sama pihak berwenang. Kemudian kalau kita cek dari Japan Today, perusahaan pengembang properti dan perumahan di sana, yaitu Daito Trust Construction, itu jadi salah satu yang mempelopori adanya penggunaan fasilitas ini, teman Pro 2. Nah, sampai pertengahan Juli 2026, Daito Trust Construction udah memasang unit toilet prefabrikasi ya, yaitu modular toilet yang dilengkapi sama sistem ventilasi pendingin kabut atau mist cooling di dua lokasi proyek konstruksi di Tokyo ya. Kemudian fasilitas toilet tersebut ditenagai sama panel surya, dilapisi juga sama zat antibakteri, terus dirancang khusus biar tetap higienis. Dan buat mewujudkan program penanggulangan gelombang panas hingga akhir tahun depan gitu ya, Daito Trust bahkan mengalokasikan anggaran sebesar 150 juta yen atau setara dengan 16,3 miliar rupiah, teman Pro 2. Jadi mereka ini gak cuma penyediaan fasilitas ya, mereka juga mengambil kebijakan ekstrim dengan memangkas jam kerja staf proyek di lapangan, khususnya di bulan Juli dan Agustus ini, teman Pro 2. Jadi yang awalnya mereka ini kerjanya 8 sampai jam 5 sore gitu ya, dialihkan jadi jam 7 pagi sampai jam 1 siang seperti itu karena cuaca panas ya. Terus katanya jam kerja bisa ditingkatkan kembali waktu suhu udaranya nanti dinilai cukup rendah, atau kalau misalnya proyeknya diperkirakan bakal meleset dari deadline yang udah ditentuin ya. Terus kalau di sektor industri lain, nih ada Imabari Shipbuilding Co. lagi mengembangkan pakaian dalam khusus yang bisa ngasih efek sejuk secara otomatis waktu kamu ini udah mulai berkeringat, teman Pro 2. Nah, sementara itu platform penyedia jasa pengiriman makanan Demaichan ini mulai bagi-bagi kupon minuman gratis ke semua armada kurir dari Juli 2026. Seperti itu. Aduh, ini kelewat. Kreatif ya. Sampai benar-benar mempertimbangkan semuanya nih, teman Pro 2 ya. Ya, memang kayaknya berarti ini ya, cuaca panas ini gak cuma terjadi di Cirebon ya, berarti rata. Di Jepang pun juga demikian, teman Pro 2. Nah, kenapa sih sampai sebegininya, sampai dibikin toilet berpendingin apa segala macam? Karena ini adalah, disebutnya adalah kebutuhan mendesak ya, mengingat kondisi darurat iklim di Jepang. Karena berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Jepang, jumlah pekerja yang meninggal dunia atau harus terpaksa absen kerja minimal 4 hari karena heat stroke atau heat exhaustion itu mencapai angka 1.803 orang. Nah, ini adalah angka rekor tertinggi sejak pendataan resmi dimulai di tahun 2005, teman Pro 2. Seperti itu. Jadi biar apa ya, istilah kata untuk menanggulangi biar gak terjadi jumlah sebanyak itu lagi gitu ya teman Prodo. Aduh, seneng banget deh kalau misalnya para pemberi kerja itu perhatian sama yang pencari kerja ini ya. Semoga ini bisa diterapkan juga di Indonesia. Kalau misalnya memang mengganggu panasnya, mungkin bisa ya kayak di tadi misalnya, gak selalu harus punya toilet berpendingin, tapi mungkin mengurangi jam kerja yang terutama kerjanya di outdoor, terus juga yang kerjanya itu malah produktifnya di jam-jam siang seperti itu teman Produa ya. Baiklah, nanti kita akan update kira-kira hari ini Cahyo Maja Kuning bakal panas banget gak ya, nanti ya sama teman-teman dari BMKG Kertajati.
1: Pada
2: selamat pagi teman Produa,
3: teman terbaik kamu.

0: Aduh, kita nyasar nih ke tahun 2036.
1: Tenang, tenang. Gak usah panik.
0: Gimana gak panik? Semua orang sekarang ngomongnya bahasa Inggris. Bahkan tukang bakso ngomongnya one meatball or two meatball.
1: Makanya sebelum masa depan menyerang, dengerin English Corner Pro 2 yuk.
0: Ah gak mau ah, pasti ngajarinnya grammar lagi. Aduh pusing deh.
1: Enggak, di sini kita belajar bahasa Inggris yang kepake buat hidup kita.
0: Apa contohnya?
1: Mau bilang aku lagi capek banget?
0: Battery low.
1: Nah itu alasan kamu wajib ikut English Corner Pro 2.
0: Jadi, bisa belajar sambil ketawa?
1: Bisa dong. Salah nggak dimarahin, bingung nggak ditinggalin.
0: Wah, akhirnya ya. Ada tempat belajar bahasa Inggris yang nggak bikin aku pengen kabur.
1: Catet ya.
0: Setiap hari Rabu,
1: jam 4 sore.
0: English Corner Pro 2.
1: Ngobrol, belajar, dan pede berbahasa Inggris
0: tanpa harus jadi kamus berjalan.
1: Hanya di RRI Pro 2.
2: English Corner. Speak more, fearless.

0: Tepat 30 menit lepas dari jam 8 pagi ya teman Pro 2, saatnya kita tergabung dengan rekan-rekan dari BMKG Kertajati untuk informasi perakiran cuaca hari ini wilayah Cahyu Majakuning dan sekitarnya ya di 4 Agustus 2026. Dan yang akan memberikan laporannya hari ini adalah Kak Ros Diana Intan Azari. Silakan Kak Ros.
1: Selamat pagi teman Pro 2 RRI Cirebon. Kami sampaikan perakiraan cuaca untuk wilayah Cahyu Majakuning hari ini Selasa 4 Agustus 2026. Berdasarkan pantauan citra satelit awan, kondisi cuaca saat ini pada pagi hari diperkirakan cerah hingga berawan. Pada siang hingga malam hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Suhu udara berkisar antara 21 hingga 34 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 95%. Angin berhembus dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 35 km per jam. Untuk perakiran tinggi gelombang di wilayah perairan utara Indramayu dan Cirebon berkisar antara 0,5 hingga 2 meter dengan kategori sedang. Kepada masyarakat dihimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca signifikan seperti kelembapan udara yang rendah, angin kencang, dan panas terik pada siang hari. Kami juga menghimbau untuk tetap menjaga kesehatan serta tetap memantau update informasi cuaca melalui aplikasi BMKG maupun media sosial BMKG Kertajati. Demikian perakiran cuaca hari ini yang dapat kami sampaikan. Selamat beraktivitas. Selanjutnya kami kembalikan ke studio RRI Cirebon. Terima kasih.
0: Terima kasih Kak Ros Diana sudah menginformasikan perakiran cuaca hari ini ya di hari Selasa 4 Agustus 2026 masih akan sedikit berawan tadi informasinya teman Pro 2 ya. Jangan lupa tetap menghidrasi badan kamu karena kita masih masuk di musim panas nih teman Pro 2. Nanti Pro 2-nya bakal balik lagi ya dengan sepada sampai nanti jam 10 pagi, tetap di sini 97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu.

0: Nah, gitu dong sayang. Kamu baik deh, ajakin aku makan dan jalan-jalan ke mall.
1: Kamu mau apa sih?
0: Yang, makan di situ ya. Junk foodnya enak. Tempat makan itu lagi tren loh di medsos.
1: Enggak, yang lain aja.
0: Kalau yang itu, mau ya? Enak deh.
1: Enggak, yang lain aja.
0: Oh, enggak suka ya? Nah, kalau resto yang itu enak juga deh ya. Apalagi kalau kita makan di situ. Biar kita dibilang pasangan milenial yang cool. Gimana?
1: Enggak, yang lain aja.
0: Hah? Yang, sebenarnya kamu tuh mau ngajak makan atau ngajak berantem sih? Ini enggak, yang itu enggak. Kamu sayang aku enggak sih?
1: Justru karena aku sayang kamu, makanya aku gak mau kamu makan makanan kayak gitu. Semua makanan yang kamu pilih itu gak sehat tau.
0: Hah? Kok bisa?
1: Iyalah, kalau kita mau disebut milenial yang keren, jadilah milenial yang sehat. Karena milenial yang keren itu rutin berolahraga, bisa menyeimbangkan waktu bekerja dan beristirahat, memanfaatkan kecanggihan teknologi untuk tetap sehat, dan menghindari konsumsi makanan yang tidak sehat. Gitu sayang. Nah, kalau kamu mau makan makanan yang sehat, mendingan kamu makan di rumahku aja deh. Salon mertuamu itu pintar masak dan yang jelas irit di kantong.
0: Hah?
2: Terbukti kan? Mengajak kaum milenial untuk menjalani pola hidup sehat itu jauh lebih sulit ketimbang mengajaknya untuk melakukan hal negatif yang berpotensi merusak kesehatannya. Pasalnya, milenial membawa karakteristik yang berbeda dengan generasi terdahulu mereka, termasuk dalam hal gaya hidup. Menjaga agar pola hidup selalu sehat merupakan kesadaran yang wajib dimiliki setiap orang.
1: Buat kamu yang masih suka junk food, jarang berolahraga, dan kurang peduli kesehatan, ayo mulai sekarang lakukan gaya hidup sehat.
3: Karena kita adalah Milenial Indonesia.

tapi terkendala biaya. Kini hadir kredit PMI dari BPR Triastra. Solusi pembiayaan untuk membantu Anda mewujudkan impian bekerja sebagai PMI. Proses mudah dan pelayanan ramah. Berangkat kerja ke luar negeri jadi lebih tenang. BPR Triastra terdaftar dan sudah diawasi OJK. Segera ajukan kredit PMI di BPR Triastra. BPR Triastra memiliki 4 kantor, yaitu kantor pusat Jalan Dr. Sudarsono dekat Lampu Merah Cipto Pemuda, kantor cabang Weru Jalan Raya Fatahillah Magucilik dekat flyover, kantor cabang Lemah Abang Jalan MT Haryono depan SDN 1 Cipeje Wetan, kantor cabang Majalengka Jalan Kiai Haji Abdul Halim dekat Jalan Cagak Munjung. Kunjungi kantor BPR Triastra terdekat. Hubungi nomor 0811 2223

0: dan data-data lama yang tidak lagi diperlukan. Hapus yang tak lagi bersuara.
1: Bebaskan bumi dari beban tak kasat mata.

Pro 2 tes psikotes ini kan salah satu tahapan penting ya dalam proses rekrutmen kerja. Nah, melalui tes ini perusahaan bisa menilai kemampuan berpikir kamu, kepribadian kamu, karakter sampai sikap kerja kamu sebagai calon karyawan buat tahu gitu ya, apa udah sesuai sama posisi yang lagi kamu lamar nih teman Pro 2. Nah, selain digunakan dalam proses rekrutmen di perusahaan swasta ya, psikotes ini juga sering banget jadi bagian dari seleksi aparatur sipil negara atau ASN ya, baik calon PNS ataupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K teman Pro 2. Nah, di sejumlah instansi nih psikotes dipakai buat ngukur kemampuan kognitif kamu, cara berpikir sampai dengan kesiapan kamu sebagai calon pegawai dalam menjalankan tugas. Nah, karena menjadi salah satu tahapan yang menentukan itu tadi ya, banyak peserta yang berusaha mempersiapkan diri dengan berlatih mengerjakan berbagai jenis soal psikotes sebelum mengikuti ujian. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, benar gak sih tes psikotes itu bisa dipelajari? Nah, ini ada statement ya dari psikolog sekaligus dosen Universitas Aisyah Yogyakarta, yaitu atas nama Ratna Yunita Setiani Subarjo, bilang kalau psikotes bisa dipelajari melalui latihan yang dilakukan secara rutin ya. Tapi menurut beliau ini psikotes bukan jenis tes yang bisa dihadapi cuma dengan menghafalkan soal dan jawaban aja seperti itu. Jadi secara umum psikotes itu kan ngatur 3 aspek utama, yaitu kognitif, kepribadian, minat dan integritas seseorang gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya kita lagi membahas tentang kemampuan kognitif, itu mencakup kemampuan logika, penalaran angka, verbal dan spasial. Nah, aspek yang diibaratkan itu adalah otot otak yang bakal semakin terasah kalau misalnya sering kamu latih ya. Sementara itu kalau tes kepribadian itu buat ngukur konsistensi kamu, kejujuran, stabilitas emosi dan juga kemampuan bekerja sama dalam satu tim. Nah, pada bagian ini gak ada jawaban yang mutlak oke, benar, oke, salah, enggak seperti itu ya. Yang terpenting adalah peserta atau kamunya ini bisa menjawab secara jujur dan konsisten seperti itu. Jadi kalau misalnya ada tes minat dan integritas bertujuan melihat kesesuaian nilai ya, dan juga cara seseorang mengambil keputusan, termasuk apakah karakter tersebut selaras dengan nilai-nilai yang diharapkan dari seorang pegawai negeri sipil. Nah, itu sebenarnya ya pertanyaannya teman Pro 2. Jadi kalau misalnya kamu kayak misalnya ada teman kamu nih yang udah tes di hari pertama, terus kamu kayak bocorin dong soalnya seperti apa. Nah, itu gak bisa ya, karena kalau misalnya tes-tes seperti ini itu adalah membiasakan otak kamu dengan format dan pola pikirnya teman Pro 2. Nah, gimana mempersiapkan diri ikut psikotes biar optimal? Yang pertama adalah berlatih ya. Jadi jangan bosan-bosan berlatih soal kemampuan kognitif. Terus yang kedua adalah memahami tujuan tes kepribadian. Jadi disesuaikan seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah kenali motivasi dan latih pengambilan keputusan kamu teman Pro 2. Seperti itu. Jadi gak bisa kayak sekali dihafalin selesai. Ternyata gak kayak gitu konsepnya ya. Jadi kamu jangan belajar mendadak, jangan SKS ya, jangan berusaha menjadi orang lain juga, karena memaksakan diri terlihat sempurna justru bikin jawaban kamu itu jadi gak konsisten ya, jadi mudah terdeteksi. Terus juga biasanya kamu yang harus dihindari adalah mengabaikan manajemen stres. Jadi kalau misalnya kamu gugupnya berlebihan, itu bisa menurunkan kemampuan berpikir kamu ya, sehingga kamu jadi kesulitan nih ngerjain soal dengan optimal.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

Pernah gak sih kamu yakin banget naruh kunci di meja, tapi pas dicari ternyata ada di dalam tas? Terus kamu bersumpah kalau kamu ingat betul tadi kuncinya ada di meja. Jangan-jangan otak kamu lagi bohongin kamu. Banyak orang belum tahu kalau memori manusia itu bukan kayak file video digital yang tersimpan rapi di harddisk. Otak kita itu lebih mirip editor video yang suka ngarang bebas. Fenomena ini namanya false memory atau memori palsu. Seorang psikolog bernama Elizabeth Loftus membuktikan, cuma dengan ngasih pertanyaan pancingan yang sedikit diubah, seseorang bisa mengingat kejadian masa kecil yang sebenarnya nggak pernah terjadi sama sekali. Otak kita bakal otomatis ngisi lubang ingatan yang kosong dengan imajinasi, lalu meyakinkan diri kita sendiri kalau itu adalah kenyataan. Jadi, lain kali kalau kamu berdebat sama teman kamu tentang kejadian masa lalu, ingat ini, bisa jadi kalian berdua sama-sama salah. Karena otak kalian udah ngedit cerita itu biar kelihatan masuk akal.

0: 97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kamu masih dengerin Spada ya. Hari ini barengan sama Via, 4 Agustus 2026. Kemarin mungkin teman Pro 2 ada yang lewat di timeline-nya, ada jamaah umroh dari Kabupaten Kuningan, Jawa Barat yang terlantar di Bandara Soekarno-Hatta karena keterlambatan visa seperti itu. Nah, ini informasi dari Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia mengancam akan memberikan sanksi tegas ya kepada penyelenggara perjalanan ibadah umroh yang melakukan penelantaran maupun segala bentuk penipuan terhadap calon jamaahnya. Jadi ini instruksi untuk Direktorat Jenderal Pengendalian Penyelenggara Haji dan Umroh Kemenhaj buat melakukan pengawasan ketat dan juga mengambil langkah tegas tanpa toleransi. Setiap travel yang terbukti menelantarkan jamaah meskipun baru satu kali terjadi bakal langsung dijatuhi sanksi berat ya, berupa penutupan izin operasional. Dan selain sanksi administratif penutupan izin, Wamenhaj juga memastikan semua oknum travel terus juga maupun pihak yang terlibat dalam praktek penipuan seperti jual beli layanan badal ini yang dianggap merugikan jamaah sampai miliaran rupiah bakal diseret ke jalur hukum buat diproses secara pidana. Nah, penindakan hukum pidana ini dinilai penting ya buat ngasih efek jera sekaligus membersihkan ekosistem penyelenggaraan ibadah haji dan umroh dari oknum-oknum yang merusak nama baik para ustadz dan kiai yang tulus berdakwah seperti itu, teman Pro 2. Jadi langkah tegas ini disebut sebagai bentuk komitmen Kemenhaj yang dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto buat ngasih perlindungan penuh kepada kita semua masyarakat Indonesia. Dan pemerintah menegaskan juga gak bakal ngasih jemaah yang niat utamanya adalah untuk menyempurnakan ibadahnya justru dimanfaatin nih dan dijadikan komoditas sama pihak-pihak yang gak bertanggung jawab. Jadi himbauannya buat kita semua ya teman Pro 2, agar lebih berhati-hati dan selektif dalam memilih travel buat umroh. Dan masyarakat diminta buat selalu memilih penyedia jasa travel yang udah terdaftar resmi dan juga punya kepastian keberangkatan serta layanan guna menghindari praktek penipuan.
1: Spada.
0: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Teman terbaik kamu.

0: Papa, main yuk.
1: Eh, sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Hasya main sendiri aja sana.
0: Udah main HP-nya.
2: Defeat. Cuma 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu lebih butuh perhatianmu.

0: Pete Demon, by Justin Bieber, Taman Pro 2. Udah nemenin kita di menit 35 lepas dari jam 9 pagi ya. Ini adalah lagu pembuka waktu Justin Bieber jadi headliner Coachella di tahun 2026 ini. Intronya tuh kane banget, Taman Pro 2, alias enak banget. Baiklah, informasi selanjutnya nih dari Kemenak ya, Taman Pro 2. Jadi Menteri Agama kita yaitu Nasaruddin Umar menegaskan transformasi madrasah terus diperkuat melalui revitalisasi infrastruktur, digitalisasi pembelajaran, implementasi kurikulum berbasis cinta, sampai pengarus utamaan ekoteologi sebagai fondasi pendidikan yang berkarakter dan berkelanjutan. Nah, Menak bilang kalau transformasi madrasah ini jadi bagian penting dari strategi Kementerian Agama dalam menyiapkan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045 ya. Jadi beliau ini menyatakan pembangunan sumber daya manusia merupakan investasi terbesar bangsa. Karena itu transformasi pendidikan Islam harus mampu menghasilkan lulusan yang tidak hanya unggul secara akademik, tapi juga berkarakter, toleran, dan punya kepedulian terhadap lingkungan nih, Taman Pro 2. Jadi kalau menurut Menak sendiri ya, pendidikan itu harus membentuk manusia yang gak cuma cerdas secara intelektual, tapi juga punya akhlak mulia ya, dan juga bisa hidup berdampingan dalam masyarakat yang majemuk. Nah, penguatan karakter tersebut diperluas melalui program ekoteologi yang mengintegrasikan nilai-nilai agama dengan kepedulian terhadap kelestarian lingkungan ya. Dan berbagai aksi nyata ini udah dilakuin Taman Pro 2, mulai dari gerakan penanaman sejuta pohon, pelestarian mangrove, terumbu karang juga ya, sampai pemanfaatan ekoenzim sebagai bagian dari ikhtiar menjaga bumi melalui pendekatan keagamaan.
1: Tolong, tolong. Aduh, kita nyasar nih ke tahun 2036.
2: Tenang, tenang. Gak usah panik.
1: Gimana gak panik? Semua orang sekarang ngomongnya bahasa Inggris. Bahkan tukang bakso ngomongnya one meatball or two meatball.
2: Makanya sebelum masa depan menyerang, dengerin English Corner Pro 2 yuk.
1: Ah, gak mau ah, pasti ngajarinnya grammar lagi. Aduh, pusing deh.
2: Enggak, di sini kita belajar bahasa Inggris yang kepake buat hidup kita.
1: Apa contohnya?
2: Mau bilang aku lagi capek banget?
1: Battery low.
2: Nah, itu alasan kamu wajib ikut English Corner Pro 2.
1: Jadi, bisa belajar sambil ketawa?
2: Bisa dong. Salah nggak dimarahin, bingung nggak ditinggalin.
1: Wah, akhirnya ya ada tempat belajar bahasa Inggris yang nggak bikin aku pengen kabur.
2: Catet ya.
1: Setiap hari Rabu,
2: jam 4 sore.
3: English Corner Pro 2.
2: Ngobrol, belajar, dan pede berbahasa Inggris
1: tanpa harus jadi kamus berjalan.
2: Hanya di RRI Pro 2.
4: English Corner. Speak more, fearless.

0: Assalamualaikum ya. Hari ini di sekolah seru banget. Nilai aku juga bagus-bagus.
1: Wah, alhamdulillah ya, Dek. Sekarang kamu ganti pakaian terus makan ya, Dek ya.
0: Iya, siap Ayah Kusyayun. Aku ganti baju dulu ya.
1: Iya, iya. Tapi sini. Ayah pengen lihat handphone kamu. Udah lama nih gak pegang handphone kamu.
0: Itu ya. Aku lagi chat sama teman, nanti aja ya.
1: Udah, pinjem sekarang aja. Nanti kamu lanjutin chatnya. Sini. Loh, Dek. Kamu kok kasar banget di medsosnya? Ini loh, aduh, komentar kamu kok kasar sekali, nak.
0: Ya, itu cuma bercanda aja sama temennya.
1: Iya, tapi kan gurumu bisa baca juga. Banyak di antara kita yang santun di dunia nyata, namun kasar di dunia maya. Melontarkan sindiran, komentar negatif, atau bahkan menulis ujaran kebencian. Budaya bertutur kata yang lemah lembut itu bukan hanya berlaku di dunia nyata, tapi juga di dunia maya. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Loh, kok disisain makanannya? Sayang loh, ini masih banyak. Kardigan kemarin aja belum sempat dipake. Tapi, ih, lucu banget kaosnya. Beli ah. Ya ampun, ini casan HP seharian gak dicabut. Boros listrik tahu.
1: Siapa coba yang suka begini? Iya, ternyata kebiasaan-kebiasaan seperti menyisakan makanan, membeli pakaian hanya karena ingin, atau kebiasaan charging gadget semalaman, ini ternyata bisa merusak lingkungan kita loh. Yuk, mulai sekarang lebih bijak lagi dalam penggunaannya. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?

Thank you banget teman Pro 2 yang udah barengan sama Via selama 4 jam terakhir ini di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, 4 Agustus 2026. Selamat melanjutkan aktivitas kamu selanjutnya. Bentar lagi kamu bakal bisa request lagu favorit ya di Pro 2 Hitly sampai jam 12 siang barengan sama Nela Fitriana. Akhirnya dari Jalan Brigjen Darsono Bypass Kota Cirebon, Via-nya harus pamit. Bye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Semper, kereta api Harina Relasi Bandung-Surabaya.
1: Tiga pengendara sepeda motor tewas dalam tabrakan yang melibatkan kereta api, mobil, dan dua sepeda motor.
2: Kali ini ada sebuah truk box yang menghantam pintu perlintasan kereta api yang bahkan sudah tertutup.
3: Arti dari sebuah perjalanan bukan seberapa cepat kita sampai, melainkan keselamatan untuk kembali berkumpul bersama keluarga. Saat mendekati perlintasan sebidang kereta api, mari turunkan ego sejenak. Jika sirena sudah berbunyi atau palang mulai turun, itu adalah tanda mutlak untuk berhenti di belakang garis aman. Ingat, kereta api tidak bisa mengerem mendadak. Menunggu beberapa menit jauh lebih bijaksana daripada kehilangan momen berharga bersama orang-orang tercinta di rumah. Tetap fokus, patuhi rambu, dan utamakan keselamatan.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3.
0: Persatuan Indonesia. 4.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
0: dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: FM Pro 2. Hari kamu gak asik kalau gak update.
1: Makanya, yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
0: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro 2 FM RRI Cirebon.
0: Teman terbaik kamu.

0: dihapus. Aku kan udah mati dari 4 tahun lalu.
1: Kok kamu masih di sini?
2: Tanpa sadar, kita memelihara ratusan hantu digital yang terus gentayangan dan menyedot energi bumi diam-diam.
3: Hapus aplikasi yang tidak dipakai, unsubscribe newsletter yang tidak butuh, dan data-data lama yang tidak lagi diperlukan. Hapus yang tak lagi bersuara.
2: Bebaskan bumi dari beban tak kasat mata.

Pernah nggak sih kamu yakin banget naruh kunci di meja, tapi pas dicari ternyata ada di dalam tas? Terus kamu bersumpah kalau kamu ingat betul tadi kuncinya ada di meja. Jangan-jangan otak kamu lagi bohongin kamu. Banyak orang belum tahu kalau memori manusia itu bukan kayak file video digital yang tersimpan rapi di hard disk. Otak kita itu lebih mirip editor video yang suka ngarang bebas. Fenomena ini namanya false memory atau memori palsu. Seorang psikolog bernama Elizabeth Loftus membuktikan, cuma dengan ngasih pertanyaan pancingan yang sedikit diubah, seseorang bisa mengingat kejadian masa kecil yang sebenarnya nggak pernah terjadi sama sekali. Otak kita bakal otomatis ngisi lubang ingatan yang kosong dengan imajinasi, lalu meyakinkan diri kita sendiri kalau itu adalah kenyataan. Jadi, lain kali kalau kamu berdebat sama teman kamu tentang kejadian masa lalu, ingat ini, bisa jadi kalian berdua sama-sama salah. Karena otak kalian udah ngedit cerita itu biar kelihatan masuk akal.

0: Aduh, kita nyasar nih ke tahun 2036.
1: Tenang, tenang. Gak usah panik.
0: Gimana gak panik? Semua orang sekarang ngomongnya bahasa Inggris. Bahkan tukang bakso ngomongnya one meatball or two meatball.
1: Makanya sebelum masa depan menyerang, dengerin English Corner Pro 2 yuk.
0: Ah gak mau ah, pasti ngajarinnya grammar lagi. Aduh pusing deh.
1: Enggak, di sini kita belajar bahasa Inggris yang kepake buat hidup kita.
0: Apa contohnya?
1: Mau bilang aku lagi capek banget?
0: Battery low.
1: Nah, itu alasan kamu wajib ikut English Corner Pro 2.
0: Jadi, bisa belajar sambil ketawa?
1: Bisa dong. Salah nggak dimarahin, bingung nggak ditinggalin.
0: Wah, akhirnya ya ada tempat belajar bahasa Inggris yang nggak bikin aku pengen kabur.
1: Catet ya.
0: Setiap hari Rabu,
1: jam 4 sore.
2: English Corner Pro 2.
1: Ngobrol, belajar, dan pede berbahasa Inggris
0: tanpa harus jadi kamus berjalan.
1: Hanya di RRI Pro 2.
3: English Corner. Speak more, fearless.

0: Totalnya Rp143.500 ya kak.
1: Oke.
2: Bayarnya pakai QRIS bisa?
3: QRIS bukan QRIS.
4: Hah, emang iya, bukannya QRIS?
3: Belum tahu ya.
5: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

0: Hitlist.
1: Sembilan tujuh koma lima Pradio RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman Pradio, senang sekali ya di Pradio Headlist kamu bakal ditemuin sama Neila untuk hari Kamis tanggal kok Kamis sih, buru-buru aja mau weekend ya Ney. Ini hari Selasa loh, tanggal 4 Agustus 2026. Nah buat teman Pradio nih yang pengen request lagu favoritenya teman Pradio, boleh banget buat kamu WhatsApp di 0811 20 20 937.

0: Aduh, kita nyasar nih ke tahun 2036.
1: Tenang, tenang. Gak usah panik.
0: Gimana gak panik? Semua orang sekarang ngomongnya bahasa Inggris. Bahkan tukang bakso ngomongnya one meatball or two meatball.
1: Makanya sebelum masa depan menyerang, dengerin English Corner Pro 2 yuk.
0: Ah gak mau ah, pasti ngajarinnya grammar lagi. Aduh pusing deh.
1: Enggak, di sini kita belajar bahasa Inggris yang kepake buat hidup kita.
0: Apa contohnya?
1: Mau bilang aku lagi capek banget?
0: Battery low.
1: Nah itu alasan kamu wajib ikut English Corner Pro 2.
0: Jadi, bisa belajar sambil ketawa?
1: Bisa dong. Salah nggak dimarahin, bingung nggak ditinggalin.
0: Wah, akhirnya ya. Ada tempat belajar bahasa Inggris yang nggak bikin aku pengen kabur.
1: Catet ya.
0: Setiap hari Rabu,
1: jam 4 sore.
2: English Corner Pro 2.
1: Ngobrol, belajar, dan pede berbahasa Inggris.
0: Tanpa harus jadi kamus berjalan.
1: Hanya di RRI Pro 2.
3: English Corner. Speak more, fearless.

0: FM Pro 2. Hari kamu gak asik kalau gak update.
1: Makanya, yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
0: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro 2 FM RRI Cirebon.
0: Teman terbaik kamu.

107,5 Radio Area di Cirebon, teman terbaik kamu Asia. Kamu request lagu ini ya, dari Melika Tulus dengan Teh Hijau. Dan ada Nasya, kamu mau request My Mind Gue dari Naikila, ntar bakal Naila play lagunya. Jadi kamu tetap stay tune di sini ya, di Radio 107,5 RRC Cirebon.

0: Seger. Wah, seru banget ya olahraga hari ini.
1: Iya ya, ini airnya juga seger banget. Gak haus lagi kita. Udah, kita ke kantin yuk.
0: Abisin dulu dong. Kok pada nyisa sih?
1: Ah, kan biasanya juga gitu. Cuma dikit kok.
2: Iya, gak bakal ngaruh kali.
3: Siapa bilang gak ngaruh? Coba kalian bayangin. Kalau tiap kita nyisain air 100 mili aja dikali 100 orang sehari, dikali setahun, dikali 100 sekolah, kita udah membuang-buang air sebanyak 365 liter air loh. Apalagi kalau makin banyak yang ngelakuin hal yang sama.
1: Wih, gila. Boros banget kita ya.
2: Abisin ah, sayang airnya.
3: Nah, gitu dong. Selain sehat, kita juga menyelamatkan air untuk masa depan.
1: Setuju.

Ada Meta yang request lagi yang satu ini, Tame Impala and Jenny Blackpink with Dracula. Thank you ya, udah WhatsApp di 0811-2020-937 buat teman Produa semua yang udah request lagu favoritnya kamu. Udah WhatsApp juga ke Produa di 0811-2020-937.

Teman Prode tahu gak sih kalau selera pangsa pasar tuh terus berubah nih seiring sama berkembangnya zaman. Gimana enggak? Generasi-generasi baru lahir ya dan tumbuh nih mengikuti arus global yang populer ya di tengah mereka. Sebagai contoh, Gen Z nih yang kini mendominasi media sosial dan juga internet itu memiliki seleranya tersendiri ya dibanding sama generasi sebelumnya. Uniknya mereka juga tampil nyentrik ya dan berani nih buat eksplor beragam gaya yang dulu pernah ngetren bahkan sebelum mereka lahir ya. Bisa dibilang nih Gen Z saat ini nih sedang pada usia produktifnya ya, kira-kira dengan rentang kelahiran 1997 sampai 2025. Usia Gen Z sekarang tuh rata-rata menginjak 13 sampai 28 tahun ya. Nah, kamu juga bisa loh memanfaatkan peluang dari selera Gen Z yang kian populer. Apalagi ini dengan didominasinya media sosial oleh Gen Z, bikin tren itu begitu cepat dan meluas ya. Cepat naik dan meluas. Demand alias permintaan Gen Z juga semakin kompak. Nah, makanya tentunya cara paling tepat untuk memanfaatkan peluang ini adalah dengan membuka bisnis untuk memenuhi demand para Gen Z. Nggak harus punya modal banyak, teman Prada. Sebagai UMKM pun kita bisa kok mulai bisnis yang target pasarnya tuh Gen Z. Dijamin ya, modal minimal tetapi berpeluang nih untuk maksimal. Nah, ini ada ide bisnis mini modal dan disket sama Gen Z yang bisa kamu coba nih, teman Prada. Salah satunya tuh charms, bisa disebut juga aksesoris. Nah, charms ini begitu ngetren ya di kalangan Gen Z. That's why kita mungkin sering ya melihat perintilan-perintilan lucu dan memanjakan mata di tas, handphone, sampai outfit yang dipakai sama mereka. Nah, charms ini bentuk dan jenisnya tuh bervariasi, teman Prada. Ada yang berbentuk gantungan kunci, jepitan rambut, bros atau peniti, gelang, kalung, cincin, hiasan baju dan celana, sampai strap-on. Dan bahan untuk membuatnya juga bermacam-macam ya. Ada yang terbuat dari clay, akrilik, pernak-pernik, resin, dan juga logam, teman Prada. Jadi itu satu bisnis yang bisa dibilang mini modal dan disukai sama Gen Z. Bisa kamu coba?

0: Kepulauan Pro 2. Hari kamu nggak asik kalau nggak update.
1: Makanya, yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
0: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro 2 FM RRI Cirebon.
0: Teman terbaik kamu.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
2: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
2: Apa lo? Mau berantem?
0: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya.
2: Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai

0: Loh, kok disisain makanannya? Sayang loh, ini masih banyak. Kardigan kemarin aja belum sempat dipakai. Tapi, ih, lucu banget kaosnya. Beli ah. Ya ampun, ini casan HP seharian gak dicabut. Boros listrik tahu.
1: Siapa coba yang suka begini? Ya, ternyata kebiasaan-kebiasaan seperti menyisakan makanan, membeli pakaian hanya karena ingin, atau kebiasaan charging gadget semalaman, ini ternyata bisa merusak lingkungan kita loh. Yuk, mulai sekarang lebih bijak lagi dalam penggunaannya. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?

UMKM dengan mini modal yang pasti Gen Z suka banget. Customer sticker and pin. Jadi gak kalah ngetrend dari charms. Custom sticker dan pin ini juga sering banget nih jadi andalan barang yang sering dibeli sama Gen Z. Karena Gen Z itu punya ketertarikan masing-masing, jadi yang custom gini nih banyak peminatnya ya, mulai K-pop, J-pop, drakor, anime, klub bola, sampai artis western kayak Taylor Swift, terusan juga Charlie XCX, Sabrina Carpenter, ini mungkin sering kamu temuin juga ya, pernak-perniknya nih ketika berpapasan sama Gen Z. Untuk itu bisa nih, kalau emang kamu mau membuka bisnis custom sticker dan juga pin, dengan menerima permintaan para Gen Z. Maksudnya Gen Z juga harus kasih ke kamu dulu ya foto atau gambar apa nih yang mereka pengen buat pastinya.

0: Aduh, kita nyasar nih ke tahun 2036.
1: Tenang, tenang. Gak usah panik.
0: Gimana gak panik? Semua orang sekarang ngomongnya bahasa Inggris. Bahkan tukang bakso ngomongnya one meatball or two meatball.
1: Makanya sebelum masa depan menyerang, dengerin English Corner Pro 2 yuk.
0: Ah gak mau ah, pasti ngajarinnya grammar lagi. Aduh pusing deh.
1: Enggak, di sini kita belajar bahasa Inggris yang kepake buat hidup kita.
0: Apa contohnya?
1: Mau bilang aku lagi capek banget?
0: Battery low.
1: Nah itu alasan kamu wajib ikut English Corner Pro 2.
0: Jadi, bisa belajar sambil ketawa?
1: Bisa dong. Salah nggak dimarahin, bingung nggak ditinggalin.
0: Wah, akhirnya ya. Ada tempat belajar bahasa Inggris yang nggak bikin aku pengen kabur.
1: Catet ya.
0: Setiap hari Rabu,
1: jam 4 sore.
2: English Corner Pro 2.
1: Ngobrol, belajar, dan pede berbahasa Inggris
0: tanpa harus jadi kamus berjalan.
1: Hanya di RRI Pro 2.
3: English Corner. Speak more, fearless.

숨을 쉬고 당신의 눈 모둘러 일어섰어. 당신들의 과분한 사랑을 내가 받을 자격 있을까? 수년간 우리가 만든 여

0: jalan, buru-buru nih.
1: Siap.
0: Eh, stop. Putar balik.
1: Eh, kenapa sih?
0: Duh, charger handphoneku belum dicabut.
1: Ayolah, charger handphone doang.
0: Jangan salah, selain berbahaya, charger handphone yang tidak dicabut ternyata mengonsumsi energi 1 watt per jamnya. Menurut data PLN, jika seluruh pemilik handphone di Jabodetabek lupa cabut charger, energi yang terbuang bisa berjumlah 96.000 kW dan itu cukup untuk menerangi 755 rumah. Kita bisa ikut berpartisipasi menghemat energi dari hal kecil. Jadi, ayo putar balik. Ayo hemat energi dari hal yang paling sederhana.

0: Kedua, salah satu alasan yang bikin cemilan tetap laris bahkan di era yang didominasi sama Gen Z saat ini tuh gak lain dan gak bukan adalah karena Gen Z itu suka jajan. Mulai dari jajanan manis, asin, dan pedas bisa tetap bertahan ya di saat ini. Kayak contohnya aja Cimol Bojot, Mochi Daifuku, dan Basra yang kini viral dan banyak yang menjajakannya di online maupun offline. So, tunggu apa lagi? Cemilan bisa ya jadi pilihan kamu nih buat buka bisnis UMKM.
1: Plat nomor merupakan identitas sebuah kendaraan. Kodenya berbeda-beda di setiap wilayah. Ada B, AB, L, dan sebagainya. Apa yang menjadi pertimbangan menggunakan huruf-huruf tersebut untuk kode wilayah kendaraan? Mengutip laman auto2000.co.id, dimulai di Pulau Jawa tahun 1811, Inggris berhasil merebut Batavia dari Belanda. Inggris mengirimkan pasukan sebanyak 26 batalion. Setiap batalion ditandai kode A hingga Z. Setelah menduduki Batavia, Inggris menerapkan peraturan berkendara. Setiap kereta kuda ditempeli plakat berkode huruf B. Mengapa huruf B? Karena yang menaklukkan Batavia adalah Batalion B. Demikian pula plat kendaraan dengan dua huruf seperti AB untuk Yogyakarta yang ditaklukkan oleh Batalion A dan B. Ini juga diberlakukan pada wilayah lain. Aturan tersebut dipertahankan

0: Persahabatan itu melindungi seperti ayah, menyayangi seperti ibu, mendengar layaknya seorang kakak, dan mengerti layaknya seorang adik.
1: Audio Jungle.
2: Persahabatan ibarat sekotak krayon. Masing-masing punya warna yang berbeda. Tapi jika dipadukan, mereka akan membuat sebuah pelangi yang indah. Audio Jungle.

Jangan nyalakan mesin motor setelah melewati genangan air tinggi. Saat motor melewati genangan air tinggi, baterai atau komponen kelistrikan masih menyimpan air. Sehingga saat mesin dinyalakan, air bisa masuk ke dalam mesin dan membuat motor mogok. Sebaiknya diamkan lebih dulu atau segera buka komponen mesin untuk mengeringkannya.

Kerja ke luar negeri tapi terkendala biaya. Kini hadir kredit PMI dari BPR Triastra. Solusi pembiayaan untuk membantu Anda mewujudkan impian bekerja sebagai PMI. Proses mudah dan pelayanan ramah. Berangkat kerja ke luar negeri jadi lebih tenang. BPR Triastra terdaftar dan sudah diawasi OJK. Segera ajukan kredit PMI di BPR Triastra. BPR Triastra memiliki 4 kantor, yaitu kantor pusat Jalan Dr. Sudarsono dekat Lampu Merah Cipto Pemuda, kantor cabang Weru Jalan Raya Fatahillah Megu Cilik dekat Flyover, kantor cabang Lemah Abang Jalan MT Haryono depan SDN 1 Cipeje Wetan, kantor cabang Majalengka Jalan Kiai Haji Abdul Halim dekat Jalan Cagak Munjul. Kunjungi kantor BPR Triastra terdekat. Hubungi nomor 0811 2223 9.

0: Devi Harina Relasi Bandung Surabaya.
1: Tiga pengendara sepeda motor tewas dalam tabrakan yang melibatkan kereta api, mobil dan dua sepeda motor.
0: Kali ini ada sebuah truk box yang menghantam pintu perlintasan kereta api yang bahkan sudah tertutup.
2: Arti dari sebuah perjalanan bukan seberapa cepat kita sampai, melainkan keselamatan untuk kembali berkumpul bersama keluarga. Saat mendekati perlintasan sebidang kereta api, mari turunkan ego sejenak. Jika sirene sudah berbunyi atau palang mulai turun, itu adalah tanda mutlak untuk berhenti di belakang garis aman. Ingat, kereta api tidak bisa mengerem mendadak. Menunggu beberapa menit jauh lebih bijaksana daripada kehilangan momen berharga bersama orang-orang tercinta di rumah. Tetap fokus, patuhi rambu, dan utamakan keselamatan.

selesai olahraga sekarang ya di santai siangnya. 4 kesebelasan yang menghuni grup B ini akan bertanding ya dalam lanjutan piala AFF 2026 nih pada hari ini Selasa 4 Agustus. Kecuali Malaysia nih, 4 negara lain yang berada di grup B akan menjalani laga lanjutan babak penyisihan ya pada hari ini. Kendati demikian, 2 pertandingan yang berlangsung nih pada hari ini bisa ya memenuhi posisi harimau Malaya. Myanmar akan menghadapi Laos di Stadion Tuwuna Yangon, sementara Filipina ini akan menjamu Thailand ya di Stadion New Clark City Kapas. Jadwal Piala AFF 2026 hari ini akan dimulai ya pada 17 waktu Indonesia Barat yang menampilkan duel Myanmar versus Laos. Sementara berselang 3 jam kemudian laga Filipina versus Thailand dimulai ya. Dan saat ini nih Thailand memuncaki klasemen grup B dengan 6 poin hasil dari 2 kemenangan. Sementara Malaysia yang sudah bermain 3 kali ada di peringkat kedua ya, juga dengan 6 poin. Skuad Gajah Perang unggul ya atas harimau Malaya lantaran selisih gol yang lebih baik. Dan di bawah Malaysia ini secara beruntun ada Myanmar dan Filipina nih yang sama-sama mengoleksi 3 poin. Dan jika Filipina menang nih dengan skor lebih dari 3 gol atas Thailand, maka ada potensi Malaysia tergusur ya dari peringkat kedua. Sementara posisi Malaysia ini tidak akan tergusur ya kendati Myanmar menang. Pasalnya Myanmar kalah head to head dari Malaysia. Dan hingga saat ini nih 4 negara teratas di grup B masih ya berpeluang lolos. Hanya Laos nih yang sudah di

gak sih kamu yakin banget naruh kunci di meja, tapi pas dicari ternyata ada di dalam tas? Terus kamu bersumpah kalau kamu ingat betul tadi kuncinya ada di meja. Jangan-jangan otak kamu lagi bohongin kamu. Banyak orang belum tahu kalau memori manusia itu bukan kayak file video digital yang tersimpan rapi di harddisk. Otak kita itu lebih mirip editor video yang suka ngarang bebas. Fenomena ini namanya false memory atau memori palsu. Seorang psikolog bernama Elizabeth Loftus membuktikan, cuma dengan ngasih pertanyaan pancingan yang sedikit diubah, seseorang bisa mengingat kejadian masa kecil yang sebenarnya nggak pernah terjadi sama sekali. Otak kita bakal otomatis ngisi lubang ingatan yang kosong dengan imajinasi, lalu meyakinkan diri kita sendiri kalau itu adalah kenyataan. Jadi, lain kali kalau kamu berdebat sama teman kamu tentang kejadian masa lalu, ingat ini, bisa jadi kalian berdua sama-sama salah. Karena otak kalian udah ngedit cerita itu biar kelihatan masuk akal.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

0: Seger. Wah, seru banget ya olahraga hari ini.
1: Iya ya, ini airnya juga seger banget. Gak haus lagi kita. Udah, kita ke kantin yuk.
0: Abisin dulu dong. Kok pada nyisa sih?
1: Ah, kan biasanya juga gitu. Cuma dikit kok.
2: Iya, gak bakal ngaruh kali.
3: Siapa bilang gak ngaruh? Coba kalian bayangin. Kalau tiap kita nyisain air 100 mili aja dikali 100 orang sehari, dikali setahun, dikali 100 sekolah, kita udah membuang-buang air sebanyak 365 liter air loh. Apalagi kalau makin banyak yang ngelakuin hal yang sama.
1: Wih, gila. Boros banget kita ya.
2: Abisin ah, sayang airnya.
3: Nah, gitu dong. Selain sehat, kita juga menyelamatkan air untuk masa depan.
1: Setuju.

0: Aduh, kita nyasar nih ke tahun 2036.
1: Tenang, tenang. Gak usah panik.
0: Gimana gak panik? Semua orang sekarang ngomongnya bahasa Inggris. Bahkan tukang bakso ngomongnya one meatball or two meatball.
1: Makanya sebelum masa depan menyerang, dengerin English Corner Pro 2 yuk.
0: Ah gak mau ah, pasti ngajarinnya grammar lagi. Aduh pusing deh.
1: Enggak, di sini kita belajar bahasa Inggris yang kepake buat hidup kita.
0: Apa contohnya?
1: Mau bilang aku lagi capek banget?
0: Battery low.
1: Nah itu alasan kamu wajib ikut English Corner Pro 2.
0: Jadi, bisa belajar sambil ketawa?
1: Bisa dong. Salah nggak dimarahin, bingung nggak ditinggalin.
0: Wah, akhirnya ya ada tempat belajar bahasa Inggris yang nggak bikin aku pengen kabur.
1: Catet ya.
0: Setiap hari Rabu,
1: jam 4 sore.
2: English Corner Pro 2.
1: Ngobrol, belajar, dan pede berbahasa Inggris
0: tanpa harus jadi kamus berjalan.
1: Hanya di RRI Pro 2.
3: English Corner. Speak more, fear less.

Ganda campuran Indonesia nih, Jafar Hidayatullah dan Felicia Alberta Nathaniel Pasaribu. Ini tetap ya ngikutin latihan nih di Platnas PBSI Cipayung Jakarta setelah batal ikut kejuaraan dunia BWF 2026 nih. Dan berdasarkan pantauan dari CNNIndonesia.com nih, Selasa, Jafar dan Felicia tuh latihan di lapangan terpisah ya. Sebelumnya PBSI ini menyampaikan pernyataan tentang posisi Jafar dan Felicia ya, soal penyesuaian

0: juga baru berpisah ya dengan Rioni Mainaki dan juga Amon Senario dari jajaran kepelatihan. Dan rencananya federasi itu mengumumkan juru taktik anyar paling cepat pekan ini ya. Dan PBSI juga menugaskan nih program sektor ganda campuran akan tetap berjalan, termasuk dalam persiapan menuju serangkaian turnamen penting nih setelah kejuaraan dunia 2026 seperti China Masters dan juga Asian Games 2026. Sebelumnya Direktur Pelatih Ganda Asosiasi Badminton Malaysia BAM Rexy Mainaki juga menyebutkan ya Nova Widianto ini bakal bergabung ke PBSI nih sebagai pelatih ganda campuran. Ya, jadi walaupun batal ke kejuaraan dunia, Jafar dan Felicia ini tetap ya latihan di Platnas.
1: Santai Siang Pro 2 FM.

0: Maroon 5. Ini ngomongin bakal kembali konser tunggal nih di Jakarta pada 5 Februari 2027. Iya, konser Maroon 5 di Jakarta ini akan dihelat ya di Jakarta International Stadium or JIS. Dan konser di Asia ini bakal jadi bagian dari tur keliling dunianya Maroon 5 yang udah dihelat ya dari 2026. Dan setelah merilis album teranyar mereka ya yang berjudul Love is Like pada Agustus 2025. Dan dalam unggahan di media sosialnya nih pada Selasa dan situs resmi band ini, Jakarta itu akan didatangi ya setelah Adam Levine CS ini memulai tur Asia terbaru mereka ya di Kaohsiung, Taiwan 24 Januari 2027.
1: Loh, telinga gak bisa kebuka gini? Kenapa nih?
2: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh, informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!

0: Pro 2. Hari kamu nggak asik kalau nggak update.
1: Makanya, yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
0: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro 2 FM RRI Cirebon.
0: Teman terbaik kamu.

0: masih di sini.
1: Tanpa sadar, kita memelihara ratusan hantu digital yang terus gentayangan dan menyedot energi bumi diam-diam.
2: Hapus aplikasi yang tidak dipakai, unsubscribe newsletter yang tidak butuh, dan data-data lama yang tidak lagi diperlukan. Hapus yang tak lagi bersuara.
1: Bebaskan bumi dari beban tak kasat mata.

Spider-Man Brand New Day kini resmi ya sebagai film dengan pendapatan box office domestik akhir pekan pertama terbesar nih dalam sejarah dengan 360 juta US dollar yang mengalahkan Avengers Endgame. Ya, Avengers Endgame ini sebelumnya memegang rekor box office domestik Amerika Utara tersebut tuh dengan angka pembukaan fenomenal ya 357,1 juta US dollar dan belum tergoyahkan ya hingga Peter Parker datang ya lewat film keempatnya teman Fredo. Capaian ini juga menandakan film keempat Spider-Man versi MCU yang melewati perkiraan ya pada Minggu 2 Agustus yakni sebesar 355 juta US dollar. Dan Variety juga menyebut nih pada Senin Spider-Man Brand New Day dan Avengers Endgame itu menjadi satu-satunya dua film dalam sejarah ya yang melampaui 300 juta US dollar nih dalam satu pekan di pasar domestik Amerika Utara. Dan kedua film ini nih memperoleh box office 100 juta US dollar atau 1,8 triliun rupiah lebih banyak ya dibandingkan film ketiga dan keempat terbesar di box office Amerika Utara yakni Spider-Man No Way Home yang meraih 260 juta US dollar pada 2021 dan Avengers Infinity War dengan 257 juta US dollar pada 2018 teman Fredo. Wow. Ini debut yang enggak main-main sih ya. Spider-Man Brand New Day di Amerika kalahkan Avengers Endgame.

0: Waktunya aku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah.
2: Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
3: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

97,5 Pro 2 FM RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai sore cerianya bareng Angga Ambu, teman Pro 2 di edisi hari ini, hari Selasa 4 Agustus 2026.

0: kita nyasar nih ke tahun 2036.
1: Tenang, tenang. Gak usah panik.
0: Gimana gak panik? Semua orang sekarang ngomongnya bahasa Inggris. Bahkan tukang bakso ngomongnya one meatball or two meatball.
1: Makanya sebelum masa depan menyerang, dengerin English Corner Pro 2 yuk.
0: Ah gak mau ah, pasti ngajarinnya grammar lagi. Aduh pusing deh.
1: Enggak, di sini kita belajar bahasa Inggris yang kepake buat hidup kita.
0: Apa contohnya?
1: Mau bilang aku lagi capek banget?
0: Battery low.
1: Nah itu alasan kamu wajib ikut English Corner Pro 2.
0: Jadi, bisa belajar sambil ketawa?
1: Bisa dong. Salah nggak dimarahin, bingung nggak ditinggalin.
0: Wah, akhirnya ya. Ada tempat belajar bahasa Inggris yang nggak bikin aku pengen kabur.
1: Catet ya.
0: Setiap hari Rabu,
1: jam 4 sore.
2: English Corner Pro 2.
1: Ngobrol, belajar, dan pede berbahasa Inggris
0: tanpa harus jadi kamus berjalan.
1: Hanya di RRI Pro 2.
3: English Corner. Speak more, fearless.

Wingi wani, sekian wani, besok uga wani. Atau dalam bahasa Indonesia, kemarin berani, hari ini berani, besok pun tetap berani adalah jargon Ki Bagus Rangin dalam Perang Kedondong. Pada awal abad ke-19, sekitar tahun 1802 sampai 1818, Desa Kedondong di utara Cirebon bergejolak. Ki Bagus Rangin, seorang ulama dari kalangan santri, memimpin rakyat melawan kekuasaan kolonial Belanda dan para bupati yang tunduk pada mereka. Perang berlangsung secara gerilya, dari pesisir hingga pedalaman, melibatkan desa-desa seperti Gunung Jati, Kapetakan, hingga Lemah Abang. Jargon mereka sederhana, tapi menggugah. Wingi wani, sekian wani, besok uga wani. Semangat itu hidup di medan gerilya, di rumah-rumah rakyat, dan di pesantren-pesantren. Setelah Perang Kedondong berakhir, masih ada sel-sel perlawanan bawah tanah di wilayah Priangan Timur dan Pantura. Wilayah Cirebon dikenal sebagai jalur penting dalam penyebaran ide perlawanan berbasis Islam dan pesantren. Meski belum ada data pasti, Perang Kedondong juga dikaitkan dengan Perang Diponegoro. Semangat yang sama menyala di Jawa Tengah. Pangeran Diponegoro mengangkat senjata karena tanah leluhur dirampas dan beban rakyat makin berat. Santri dan ulama kembali berdiri di barisan depan, bukan hanya sebagai pendoa, tapi sebagai pemimpin, penentu arah, dan pemompa semangat juang. Dari Cirebon ke Yogyakarta, satu napas perjuangan mengalir. Rakyat, pesantren, dan keberanian yang tak padam.

Pro 2, aktris Nia Ramadhani membagikan momen haru sekaligus membanggakan setelah putra bungsunya Magika Zalardi berhasil lolos mengikuti program pembina sepak bola di dua akademi elit dunia, yaitu Barca Academy dan juga Arsenal Academy, teman Pro 2. Kabar ini disampaikan Nia lewat unggahan akun TikTok pribadinya Sabtu kemarin. Dan dalam video ini Nia nampak mendampingi Magika bersama sang suami Ardi Bakri saat mengikuti proses seleksi hingga menerima kabar kelulusan ya. Dan meskipun masih panjang banget ya jalan yang harus dilalui oleh anaknya Nia Ramadhani ini, tapi tetap teman Pro 2 untuk bisa masuk ke akademi sepak bola Barcelona dan juga Arsenal itu nggak main-main teman Pro 2. Modalnya selain uang tentunya juga skill dan juga fisik yang memang nggak main-main gitu dipersiapkannya teman Pro 2. Nah, informasi ini yang kutip dari medcom.id. Hey.

107,5 Pro 2 FM RRI Cirebon, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Lagi ya di hari Selasa, Moshi Moshi akan kembali hadir untuk

nemenin kamu dan Moshi-Moshi untuk edisi hari ini akan menghadirkan tema Nihon no Natsuyami ya, dengan tiga narasumber dari Institut Prima Bangsa Cirebon, yaitu tepatnya mahasiswa-mahasiswi prodi sastra Jepang. Jadi jangan pindah frekuensi, nanti jam 4 sore kita akan Jepangan teman-teman.

nggak sih kamu yakin banget naruh kunci di meja, tapi pas dicari ternyata ada di dalam tas? Terus kamu bersumpah kalau kamu ingat betul tadi kuncinya ada di meja. Jangan-jangan otak kamu lagi bohongin kamu. Banyak orang belum tahu kalau memori manusia itu bukan kayak file video digital yang tersimpan rapi di harddisk. Otak kita itu lebih mirip editor video yang suka ngarang bebas. Fenomena ini namanya false memory atau memori palsu. Seorang psikolog bernama Elizabeth Loftus membuktikan, cuma dengan ngasih pertanyaan pancingan yang sedikit diubah, seseorang bisa mengingat kejadian masa kecil yang sebenarnya nggak pernah terjadi sama sekali. Otak kita bakal otomatis ngisi lubang ingatan yang kosong dengan imajinasi, lalu meyakinkan diri kita sendiri kalau itu adalah kenyataan. Jadi, lain kali kalau kamu berdebat sama teman kamu tentang kejadian masa lalu, ingat ini, bisa jadi kalian berdua sama-sama salah. Karena otak kalian udah ngedit cerita itu biar kelihatan masuk akal.

0: ceria. Sore ceria.
1: Dari Jalan Brik Jendarsono Bypass Kota Cirebon, teman Pro 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya. Hari ini sore cerianya spesial banget karena di Selasa-Selasa yang lalu ya. Sore ceria di segmen mosi-mosinya itu bareng sama Via, tapi sore ini giliran Angga Ampuh yang akan mengeluarkan bagaimana aura wibu Angga ya. Nggak harus wibu sih ya, aura apa antusiasnya Angga sama hal yang berhubungan dengan Jepang-Jepangan di mosi-mosi.
2: Pere
3: mosi-mosi.
4: Konnichiwa teman Pro 2. Buat kamu yang suka jejepangan, saatnya kamu dengerin Moshi Moshi.

0: Ya, Taman Pro 2 Moshi Moshi edisi hari ini barengan Angga Ampuh dan juga bareng tiga narasumber yang sudah sangat siap buat ngomongin soal jejepangan. Angga sapa terlebih dahulu, di Moshi Moshi sore ini ada Syahron. Selamat sore Syahron, boleh dipakai headphone-nya?
1: Oh ya.
0: Oke. Syahron dan juga ada Tris. Halo Tris.
2: Yeah,
0: ada juga Halali ya. Toyiban enggak nih nama panjangnya? Boleh agak maju, agak maju. Ya, ada masalah apa sama mic kok jauh-jauhan gitu?
3: Ini apa sih tegang?
0: Oh, oke.
3: Okay. Enggak bisa, enggak bisa dimajuin lagi, udah mentok.
0: Ya, berarti kamunya agak maju. Pakai earphone-nya enggak?
3: Enggak ada.
0: Oh, oke. Okay. Dan untuk sore hari ini Moshi-Moshi akan mengangkat tema Nihon no Natsuyasumi. Yang mana artinya adalah liburan musim panas di Jepang. Pertanyaan pertama Angga untuk ngebuka, kenapa memilih tema ini? Siapa yang mau menjawab?
4: Mungkin Kak Kris bisa jawab.
2: Oke. Okay. Kenapa kita milih tema ini? Karena ini menarik banget. Karena ini salah satu liburan yang sangat dinanti-nantikan oleh orang Jepang gitu, masyarakat Jepang gitu.
3: Ya, terus di sini juga di Jepang juga sekarang lagi natsu kan, musim panas. Jadi kita milih tema ini biar
4: mungkin cocok kali ya.
3: Iya.
0: Oke, okay, karena memang di Jepangnya sendiri sekarang lagi musim panas.
2: Benar.
0: Gitu ya. Nah, sebenarnya hal-hal yang paling mencolok di musim panasnya Jepang sama musim panas di negara-negara lain itu apa sih yang jadi pembedanya banget?
2: Mungkin di Jepang itu banyak banget festival, terus juga adat-adat mereka juga banyak gitu. Dan apa ya, mereka juga punya banyak makanan khas untuk musimnya sendiri gitu. Musim panas tuh punya makanan khas sendiri gitu di Jepang gitu.
0: Oke, yang lain mau nambahin dulu yang membedakan musim panas di Jepang dengan musim panas di negara-negara lain?
4: Mungkin cuacanya yang panas gitu, yang lebih panas mungkin dari Indonesia.
0: Oke, okay. Kalau dibandingin dengan Indonesia, tapi kalau dengan negara-negara Asia lain, misalnya sama Korea, sama yang lain, kenapa musim panas di Jepang nih menurut Syahron, Kris dan juga Halal itu sangat-sangat menarik?
4: Mungkin dari festivalnya itu sendiri sih.
0: Oke, okay. Festival tadi sudah disebut juga, sudah di-mention sama Kris, terus makanan. Nah, festival yang dimaksudnya festival kayak gimana? Festival musim panas yang menghadirkan apa aja?
2: Banyak kayak jadi tuh kita di festival itu ada apa ya, banyak banget permainan gitu, terus juga kayak misalnya permainan tradisional kayak Kingyo Sukui, ada Wanegi, juga ada Yuyusuri gitu.
0: Oke, okay, dan permainan-permainan tradisional itu hanya bisa ditemukan di festival-festival musim panas.
2: Benar.
0: Oke, okay. Kalau coba untuk digambarin sama Indonesia, apakah kayak Muludan yang kayak sekarang kita lagi berlangsung gitu, pasar malam, pasar malaman gitu, atau gimana?
4: Ya, mungkin hampir mirip, hampir ya.
0: Oke, okay.
4: Bukan 100%.
0: Oke, okay, kalau untuk bisa lebih memudahkan teman Pro 2 membayangkan musim panas di Jepang itu kayak gimana, festival itu kayak gimana, ada nggak referensi film atau anime yang ada scene atau ada adegan festivalan musim panasnya yang kalian ingat nih?
3: Kalau buat anime biasanya di anime romance tuh.
0: Oke.
3: Okay. Di episode terakhir biasanya, okay, mendekati akhir biasanya ada apa sih? Itu loh, kembang api gitu.
0: Oke. Okay.
3: Biasanya kalau di anime tuh kalau di musim panasnya tuh terkenal sama kembang api atau Hanabi Taikai.
0: Okay.
3: Bahasa Indonesia, bahasa Jepangnya.
0: Oke, okay. Kembang api itu di penghujung musim panasnya atau di awal?
3: Di tengah-tengah.
0: Oh, oke. Okay.
3: Iya.
0: Musim panas berarti kalau di Kimetsu no Yaiba tuh pas karakter itu meninggal ya, si karakter siapa tuh? Pada nonton enggak Kimetsu no Yaiba?
3: Enggak.
0: Demon Slayer enggak nonton?
3: Enggak.
0: Berarti nonton anime yang romance-romance saja?
3: Iya.
0: Asoy, berarti romantis-romantis ya. Kalian ya,
4: seperti
0: ya.
4: Itu.
0: Enggak nonton anime yang sadis-sadis ya.
3: Enggak, iya.
0: Oke, oke. Nah, terus lagi nih sebenarnya tadi secara spesifik permainan tradisional atau hal-hal yang kalian pasti kalau ditanya pengen banget dong kesana.
2: Pengen.
0: Kalau masing-masing nih, Syahron pengen ke Jepang pas musim panas pengen ngapain? Terus Kris pengen ngapain? Halali pengen ngapain? Silahkan.
4: Kalau saya sendiri sih pengen ngeliat kembang apinya ya.
0: Oke. Okay. Kembang api di musim panas Jepang itu sebegitu berbedanya kah dengan yang ada di Indonesia?
4: Mungkin apa ya, rasanya aja sih. Kayak okay. Ngeliat kembang api di malam hari gitu kan. Mungkin ya beda lah dengan suasana yang ada di Indonesia gitu.
0: Oke, kalau mungkin jenis kembang apinya juga berbeda sama yang ada di Indonesia, itu mungkin nggak?
4: Kurang tahu sih kalau itu.
0: Oke, kalau dari yang dilihat-lihat sama Sahron nih, kalau di Jepang tuh kembang apinya spesifiknya ada nggak yang menurut Sahron tuh bagus banget? Pasti udah lihat dong di TikTok atau di Instagram gitu, kembang api di Jepang kayak gimana?
4: Mungkin ya kayak lebih meriah aja gitu kayak kelihatannya.
0: Oke.
4: Entah kenapa gitu.
3: Mungkin kayak, di Jepang tuh lebih ke apa ya? Terus-terusan tuh selama beberapa menit tuh. Enggak berhenti
2: durasinya.
3: Jadi cukup
0: panjang.
3: Iya, panjang.
0: Oke, kalau di kita cuma bisa didapetin kalau misalnya tahun baru mungkin.
3: Iya.
0: Yes. Dan dengan durasi yang lumayan panjang gitu. Benar. Ya. Oke, itu kalau Sahron pengen lihat kembang apinya.
2: Benar.
0: Kalau Chris?
2: Kalau Chris tuh pengen nyobain pakai baju kayak kimono khas khusus musim panasnya, yukata.
0: Oh.
2: Namanya.
0: Oh, yukata. Perbedaan sama kimono di luar musim panas apa?
2: Jadi itu kimononya tuh lebih tipis gitu. Jadi okay, khusus banget untuk musim panas. Okay. Itu pertama Chris pengen banget. Mm-hmm. Terus kedua sama Onaji kayak Seron sama untuk lihat Hanabi Taikai. Mm-hmm. Karena setiap kota di Jepang juga pasti merayakan itu. Mm-hmm. Sama mau nyobain makanannya sih.
0: Makanan kayak, yang ada di musim panas di Jepang.
2: Iya, kayak nagashi somen, kayak itu tuh mie tapi di bambu gitu. Pasti pernah lihat kan?
0: Oh, yang
2: ngalir di bambu.
0: Oh,
2: iya, gitu.
0: Iya, okay, okay,
2: itu pengen banget nyobain itu.
0: Oke. Okay. Gitu. Itu kita makannya di ujung ya. Kita beli terus lari gitu
2: iya,
0: di mie-nya atau gimana?
2: Enggak.
4: Enggak, kita
0: oh, enggak.
4: Kita nunggu di ujung dulu.
0: Oke, oke. Kirain kita
2: agak repot ya.
0: Di mana? Terus kita tuang, kita ikut lari gitu.
2: Enggak, itu repot okay, banget, Kak.
0: Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Maaf ya, jangan dimarahin dong. Saya kan nggak tahu ya. Nah, itu tadi Sahron spesifik kembang api. Kalau Chris tadi pengen nyobain yukata.
2: Iya, yukata. Kimono. Kimono.
0: Oke, okay, yukata atau kimono khusus musim panasnya. Dan juga pengen nyobain mie yang pakai bambu tadi. Kalau halali nih, kira-kira selain menghalali perempuan-perempuan di Jepang, enggak. Halali apa yang pengen di spesifik dicari ketika musim panas di Jepang?
3: Kalau saya sih lebih ke matsurinya, Mas.
0: Matsuri?
3: Matsuri kayak pasar malamnya tuh.
0: Oh, oke. Okay.
3: Jadi di situ tuh kita bisa lihat kembang api, bisa makan-makan juga sambil pakai kimono yang seperti Chris katakan. Di situ tuh apalagi kalau sama cewek ya.
0: Oke.
3: Okay. Jadi lebih
0: bukan cewek anime ya.
3: Iya, tentu ya. Iya.
0: Cewek anime di guling lagi nanti. Dibawa ke pasar malam terus.
3: Ya apa nih kayak gitu aja, kayak nonton kembang apinya. Terus make kimono juga.
0: Okay.
3: Terus makan-makan juga. Terus biasanya kalau di akhir tuh kita tuh confess gitu ke cewek.
0: Oh. itu hal-hal yang apa yang umum dilakukan
3: yeah,
0: gitu ketika musim panas kayak gitu. Oke. Okay. Kalau soal confess itu kayaknya nggak semua karakter anime dan juga anime menghadirkan itu ya, selain khusus romance ya. Karena Anda nungguin nonton Haikyuu kok nggak ada confess-confessnya nih. Iya kan, nonton apa kok nggak ada confess-confessnya, memang genre dari animenya itu beda.
3: Oke. Yeah.
0: Nah kayaknya kalau boleh Angga saranin, masih mending Sahron nggak usah ikut, nggak usah berangkat ke Jepang deh, nitip aja nanti di video call gitu sama sama Chris atau Halali, karena pengalaman yang pengen didapat sama Sahron cuma nonton kembang api aja.
3: Iya.
0: Gini ya. Nempel aja nanti video call aja. Gimana Sahron?
4: Kalau ngelihat sendiri tuh kayaknya rasanya beda deh.
0: Okay.
4: Dibanding ngelihat video tuh.
0: Oke. Okay. Jadi pengalaman untuk bisa ngerasain vibes-nya itu pasti nggak akan tergantikan juga.
4: Bener.
0: Oke. Okay. Nah terus kita lanjut lagi, kalau tadi soal pasar malamnya, terus soal makanannya, soal bajunya. Nah kalau dari apa hal-hal yang dilakukan oleh apa teman-teman kita di Jepang ketika musim panas itu spesifik, kalian tahu nggak ngapain selain tadi ke festival, ke pasar malam?
3: Kalau spesifiknya biasanya anak-anak sekolah ya atau perkuliahan itu main-main di pantai.
0: Oke, okay, liburan.
3: Iya, terus ada permainannya Mas. Permainannya tuh mukul semangka tapi matanya ditutup.
0: Oke.
3: Okay. Itu namanya apa Mas?
4: Suika apa gitu ya?
3: Suika tuh semangka artinya.
4: Suika itu semangka.
2: Iya.
0: Oh, Angga ingetnya Dr. Stone ya. Suika itu ya. Dia memang pakai semangka sih.
3: Iya.
0: Oke, oke, oke. Terus
2: ada obon. Jadi obon itu kayak memperingatkan leluhur gitu. Kayak kita pulang kampung, ke makam, bersih-bersih makam, terus ngedoain dan kumpul keluarga juga. Jadi istilahnya kalau di Indonesia mungkin sebelum Idul Fitri kali ya kalau di sini.
0: Ziarah mungkin.
2: Ziarah, ya. Iya. Ziarah, kan kita ada ziarah ya. Gitu. Oh, okay. Nah, di Jepang itu saat Natsuyasumi itu kita wajib banget untuk melakukan obon gitu.
0: Okay.
2: Untuk mengenang leluhur.
0: Padat berarti agendanya ya di Jepang
2: padet
0: nih.
2: Banget.
3: Iya, padat banget.
2: Karena
0: ya pasar malam karena apa?
2: Karena Natsuyasumi itu salah satu musim panas yang liburannya terpanjang di Jepang.
0: Oh, berapa lama? Berapa hari?
3: 40 hari.
0: 40 hari.
3: Iya.
0: Itu yang libur sekolah sama
3: kuliah.
0: Kalau yang kerja kan enggak ya?
3: Enggak.
0: Tetap bengong-bengong di jalan, iya. Tetap melotot, iya. Kan, di jalan mau pulang gitu. Nah, sebenarnya aneh enggak sih kalau orang-orang dewasanya tetap pada kerja, enggak libur, tapi anak sekolah dan juga anak kuliahannya pada liburan tuh berarti enggak sama keluarga atau gimana? Atau nyempetin waktu buat temenin si anak-anaknya ini liburan musim panas atau gimana?
4: Mungkin nyempetin waktu sih.
0: Oke, okay. Bukan disuruh pergi sendiri gitu kan?
4: Enggak.
0: Karena kan orang dewasanya enggak libur.
2: Enggak. Ya, mungkin kan? Mereka menyempatkan waktu juga gitu.
3: Atau di hari Sabtu Minggu juga libur kan pasti.
2: Iya, pasti.
0: Oke. Jadi meskipun 40 hari itu tapi enggak 40 harinya itu digunakan untuk liburan terus
2: yeah.
0: Gitu. Yeah. Yang dewasanya yeah.
3: Yang
0: kerja.
3: Iya, kan? Betul.
0: Yang libur itu mungkin anak-anak sekolah dan juga yeah. Anak kuliahnya.
2: Tapi anak-anak sekolah juga ada ini. Tugas liburan musim panas juga
0: okay.
2: Dan kayak misalnya membaca buku, bikin jurnal harian, okay. Ngegambar. Nah, biasanya mereka tuh ngerjain di akhir-akhir pas mau masuk sekolahnya oh. Gitu.
0: Okay. Sibuk banget ya.
2: Iya, jadi enggak libur doang.
0: Oke, okay. Udah mah harus mempelajari gimana berjalannya dunia,
2: harus ngerjain tugas
0: ya, kan. Padat banget anak-anak di Jepang
4: banget
0: lah itu. Iya. Nah, terus lagi ya, kalau tadi disampaikan soal liburan dan lain-lain, ada perbedaan yang kalian ketahui nggak soal musim panas kalau di perkotaan sama musim panas kalau di pedesaan di Jepang? Ada nggak yang kalian ketahui soal ini?
4: Mungkin
2: kurang lebih sama ya?
4: Iya sih sama.
3: Mungkin ke matsurinya sih.
2: Iya matsurinya. Iya.
3: Matsuri itu lebih diadakannya di desa. Soalnya di kota kan
4: padat gitu.
3: Padat
4: ya?
3: Jadi sama tidak memungkinkan, bukan tidak memungkinkan tapi
4: agak susah.
3: Susah.
0: Oke, karena populasi penduduknya juga itu ya
3: iya.
0: Space-space atau lahan-lahan kosong itu lebih tersedianya di
3: pedesaan.
0: Lagi kayaknya kalau di Jepang mah transportasinya aman ya, mau ke kota ke desa di hari yang sama kereta cepat dan lain-lain pilihannya.
3: Iya, iya benar.
0: Iya kan, enggak harus kita kayak harus mikirin banget kita harus mudik nih kemana, ke Boyolali kemana, pusing ya kan
3: yeah.
0: Di jalannya dan lain-lain. Oke, okay. Nah kalau secara personal nih kalian Saron, Chris dan juga Halali beneran willingness gak sih untuk kayak gue harus beneran berangkat deh, ditargetin, ditabungin kayak atau masuk ke bucket list kalian gitu kayak di tahun seginilah gue nanti akan berangkat musim panasan di Jepang. Sampai seniat itu atau cuma mimpi-mimpi lewat aja gitu selewat soal musim panas di Jepang?
2: Ya, sebagai mahasiswa sastra Jepang pastinya itu sebuah mimpi.
3: Sebuah mimpi banget buat datang sih.
2: Mau apapun itu musimnya gitu. Khususnya Chris pengennya malah bukan musim panas, malah musim fuyu, musim dingin.
0: Oh, oke.
2: Okay. Gitu, karena pengen nikmatin salju, karena kan di Indonesia enggak ada salju gitu.
0: Oke. Okay. Kalau musim fuyu berarti banyak telur fuyunya itu.
3: Beda.
4: Beda fuyu.
0: Oke. Oke, kita akan balik lagi teman Pro 2 di Moshi. Sebelum itu kamu yang mau tanya-tanya boleh lewat WhatsApp-nya Pro 2 di 08112020937.
1: Kita nanti lagi saat ini memasuki tambahan waktu 5 menit karena 8

0: 97,5 Pro 2 FM RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih di Moshi Moshi untuk edisi hari ini ya, hari Selasa 4 Agustus 2026, dan masih hadir di studio ya ada Sahron atau Sharon atau apa?
1: Sahron sih biasanya.
0: Sahron, oke. Sahron, Chris, dan juga Halali ya. Kita masih ngomongin soal liburan musim panas di Jepang. Nah, dari POV mahasiswa sastra Jepang nih, kalian pasti punya dong influencer atau akun-akun di TikTok, di YouTube, ataupun di Instagram yang kalian ikutin. Mungkin ada yang pernah ngerasain langsung liburan musim panas gitu di apa fitnya kalian, di home-nya kalian gitu, di explore-nya kalian. Gimana sih pengalaman orang yang beneran udah berangkat ke sana tuh, orang-orang Indonesia khususnya? Apakah banyak kagetnya atau beneran pure joy aja, pada seneng aja nikmatin liburan musim panasnya, atau gimana? Siapa yang mau jawab setelah lirik-lirikan ini?
2: Siapa dulu, Sob?
3: Kalau saya tuh apa ya, di TikTok mah jarang muncul influencer-influencer yang gitu ya. Mm-hmm. Paling ada temen tuh. Mm-hmm. Sekarang udah di Jepang. Mm-hmm. Tapi dia tuh saat musim panas tuh biasa aja gitu. Oh. Soalnya panasnya mungkin mirip-mirip sama Indonesia. Mm-hmm. Karena dia juga tinggalnya di pedesaan kali ya. Mm-hmm. Jadi ya biasa aja gitu. Okay. Paling kalau malam biasanya hujan. Mm-hmm. Seringnya tuh hujan.
0: Sorry, dia di Jepang, temennya Halal ini kerja atau sekolah?
3: Kerja. Kemudian? Kerja.
0: Ya berarti memang nggak sampai ke orang-orang yang dewasa ya.
3: Iya sih.
0: Si kesenangan atau apa ya, iming-iming dari liburan musim panas Jepang ini nggak nyampe ke orang-orang yang bekerja gitu, orang
1: dewasa. Berarti.
0: Iya, mungkin seperti itu ya.
3: Cuma biasanya perusahaannya tuh mengajak mereka gitu.
0: Untuk liburan.
3: Buat liburan, okay. Kayak ke Disneyland tapi bukan yang ke Matsuri gitu itu.
0: Oh,
3: paling ke Matsuri tuh waktu tahun baru.
0: Oh, kalau tahun baru.
3: Iya.
0: Diajak ke sana.
3: Diajak.
0: Kalau musim panas tuh ya paling liburan ke satu tempat dan satu hari aja.
3: Iya.
0: Kayak gitu dari perusahaannya. Nah, kalau Chris atau Sahron pernah lihat enggak di sosial media yang orang Indonesia bener terus berangkat ke Jepang dan pas di momen liburan musim panas?
1: Kalau saya sih ada saudara ya,
0: okay.
1: Jadi dia ke Jepang. Mm-mm. Untuk kerja. Pada saat itu dia pernah cerita gitu, pas Natsu itu dia kayak panas banget gitu. Mm-mm. Bahkan lebih panas dari Indonesia katanya. Mm-mm. Jadi masa sih kayak gitu. Mm-mm. Kayak Jepang tuh kayak kelihatannya tuh dingin gimana. Mm-mm. Masa sih panas banget gitu. Kata mm-mm. dia iya gitu. Kalau misalkan lagi di akhir-akhir Natsu itu panas banget gitu. Bakal lebih panas dari planet Bekasi katanya.
0: Wow. Bekasi tuh untuk teman Pro 2 yang enggak tahu, referensinya memang diceng-cengin sebagai salah satu planet ya, bahkan udah bukan kota madya lagi atau kabupaten lagi yang paling panas di Indonesia katanya gitu ya. Biar ngerti nih konteks jokes-nya Sahron barusan ya. Silakan kalian mau ngejokes apa aja, nanti saya yang nyapuin, saya yang jelasin ya.
4: Oke.
0: Oke. Lanjut itu kalau Sahron ya, karena memang bener rasanya tuh panas banget di sana. Dan mungkin juga panasnya tuh beda gitu sama di Indonesia kali ya. Kalau khususnya di Cirebon, panasnya kan karena kita deket sama pantai. Hmm. Kan jadi panas yang terik, dan di Jepang juga kan banyak kalau enggak salah pantai.
4: Iya, pantai. Iya, banyak.
0: Oke, kalau Chris pernah lihat konten yang orang Indonesia terus liburan musim panas di Jepang enggak?
4: Kurang lebih sih enggak pernah, cuman pernah ke di TikTok gitu. Mm-hmm. Dia kayak mendaki Gunung Fuji gitu di musim panas, karena musim panas tuh salah satu musim yang resmi, satu-satunya resmi untuk mendaki Gunung Fuji gitu.
0: Oh, hanya diperbolehkan di musim panas saja gitu kalau ke Gunung Fuji.
4: Ya, biasanya bulan Juli, akhir Juli sampai awal Juli sampai awal September gitu. Itu namanya musim pendaki gitu.
0: Rame tuh berarti ya.
4: Iya.
3: Iya.
4: Benar.
0: Oke,
4: okay. Gitu.
0: Itu soal pengalaman ya, pengalaman yang kalian udah lihat. Nah, Halali setelah melihat temennya yang kerja di Jepang terus nggak bisa ngapa-ngapain, udah biasa aja katanya, malah ngomongin malam hujan mah musim nggak musim panas juga hujan bisa aja.
4: Bisa aja.
0: Ya kecuali musim salju ya, dingin ya.
3: Tapi lebih kesering mas.
0: Oh, kalau musim panas tuh.
3: Ya.
0: Oke. Okay. Nah, kalau tadi Sahron juga bilang kayak gitu, berarti masih ada kah keinginan kalian untuk nyobain musim panas di Jepang dengan
1: masih.
0: Tadi panas?
1: Masih. Besar banget keinginannya.
4: Sangat besar.
0: Tapi out of topic sedikit, kalian nyampe nggak sih ke apa ke pengetahuan kalian kalau di Jepang tuh ternyata nggak se apa semenyenangkan yang digambarin di postingan orang-orang gitu. Kalau kayak tingkat kriminalnya juga ada, ya kan. Terus rasisnya katanya ada juga, ya kan. Nah, hal-hal yang seperti itu nyampe ke kalian juga nggak?
1: Nyampe sih.
3: Nyampe. Terutama buat yang apa gaikoku, apa orang luar Jepang itu banyak banget rasisnya kan.
0: Iya. Dan dengar-dengar juga kan katanya bahkan pekerja-pekerja di Indonesia tuh sering dapat perlakuan yang nggak apa nggak sepantasnya, nggak senonoh gitu. Karena mungkin orang Jepang juga belajar kali, karena banyak juga kan yang kerja di sana tapi nggak melalui jalur yang resmi.
4: Benar.
0: Gitu. Jadi kayak ngerasa bisa macam-macam, karena lu mulai macam-macam juga lu yang nanti yang dideportasi lu yang gitu kan.
3: Iya.
0: Oke. Kalau kita ngomongin soal liburan musim panas di Jepang, menurut kalian apa yang harus dipersiapkan supaya nggak jadi kesalahan ketika pengen jalan-jalan ke Jepang pas khususnya liburan musim panas, yang harus dihindari gitu?
4: Yang harus dihindari tuh pastinya jangan sampai lupa pakai tabir surya sih.
0: Oke, sunscreen tuh jangan sampai ya.
4: Sunscreen itu bisa sampai 30-38 derajat.
3: 40
4: misalnya. 40.
0: Panasnya sampai segitu?
3: Iya.
0: Wow. Itu aktivitas yang langsung kena sinar matahari wajib atau yang enggak juga tetap wajib?
4: Wajib.
1: Kayaknya wajib sih.
3: Wajib juga. Yang enggak juga.
0: Oke, itu yang pertama tabir surya. Terus apa lagi?
3: Kalau buat traveling ya, kita harus ini sih apa nge-tracking kita mau kemana gitu, biar terstruktur gitu. Terus juga biasanya di area atas Jepang tuh lebih nggak terlalu panas gitu. Jadi kemungkinan lebih baik ke situ gitu.
0: Nggak ke dataran tingginya gitu kalau nggak
3: kan Jepang. Kan Jepang kan petanya kan ke atas kan. Apa sih ke atas tuh?
0: Iya dataran tingginya
3: bukan mas.
0: Oh, apa tuh?
1: Kayak apa ya?
3: Kayak Indonesia. Iya, kayak Indonesia tuh kita ke Kalimantannya gitu.
0: Itu kalau dilihat secara geografisnya.
3: Iya, gitu. Secara geografisnya.
0: Oke, terus.
3: Jadi lebih baik kita ke daerah yang di atas biar.
0: Contoh-contoh dari daerah yang di atas itu apa aja?
3: Kayak Iwate, terus apa tuh yang paling ujung?
1: Hokkaido
3: itu lebih better sih, lebih better.
0: Oke. Kalau lagi di musim panas.
3: Iya.
0: Oke. Yang lain persiapannya supaya jangan kesalahan nih ke Jepang pas musim panas.
1: Apa ya? Mungkin kayak sama sih kayak tadi sih.
0: Yang mana tuh?
1: Yang itu ke daerah-daerah yang paling atas aja.
0: Oh, spesifiknya. Tapi kalau tujuannya bukan ke situ gimana?
1: Ya udah risiko kepanasan gitu aja.
0: Jadi harus siap aja gitu.
1: Harus
4: ya. Mungkin pakai bajunya yang tipis mungkin ya, sesuaikan dengan musim gitu.
0: Ya, ini penting nih nanti karena merasa pemahamannya Jepang tuh dingin ya.
4: Iya.
0: Tiba-tiba bawa baju yang tebel-tebel.
3: Iya.
0: Malah di sana enggak kepake, cuma ngeberat-beratin dan menemunuhin kok.
4: Iya, kan.
0: Oke, terus kalau kita ngomongin soal apa? Soal jajanan-jajanan musim panas ya, kalau yang digambarin di apa anime-anime kan kayak menggiurkan banget es serutnya dan lain-lain. Nah, secara personal kalian punya jajanan yang benar-benar kalian pengen cobain banget nggak?
1: Ada sih.
0: Apa?
1: Yakisoba.
0: Yakisoba tuh soba itu dingin bukan?
1: Bukan. Iya digoreng.
0: Oke, soba tapi digoreng gitu ya.
4: Mie goreng.
1: Mie goreng Jepang gitu.
0: Oke, itu di musim panas aja adanya.
1: Sebenarnya sih nggak harus di musim panas ya.
0: Tapi
1: ada lah, pengen aja gitu.
0: Oke. Di Indonesia sampai saat ini belum ada?
1: Di Indonesia udah ada belum ya?
4: Ada.
3: Yakisoba ada.
4: Soba tuh kayak mie
0: goreng gitu. Di festival-festival Jepangan mungkin di Cirebon.
4: Mungkin ada ya.
3: Mungkin ada.
0: Oh ada.
4: Kayak takoyaki juga ada kan.
0: Oke.
1: Iya.
0: Tapi takoyaki yang di Indonesia jangan ya. Jangan sampai orang Jepang datang ke sini.
3: Iya.
4: Itu beda ya.
3: Beda banget.
0: Kayak, oh ini takoyaki, saya beli ah.
3: Sosis, baso,
0: tepung aja isinya, ya baso-basoannya aja gitu tuh, bahannya juga yang nggak begitu, tapi kan itu menyesuaikan ya.
1: Iya.
0: Apa kalau Chris? yang pengen dicoba?
4: Iya tuh, yang Nagashi Someng.
0: Nagashi Someng itu?
4: Itu yang mie yang di bambu itu.
0: Oke, okay. Itu di musim panas?
4: Musim panas.
0: Pasifik, oke. Okay. Kalau Halali?
3: Kalau saya, ini sih, apa sih, coklat strawberry tau gak kalian?
1: Coklat strawberry?
3: Jadi, coklat tapi bentuk strawberry gitu, tapi ditancep. Ada strawberry-nya cuma dicelup gitu.
0: Oh, kalau di sini tuh kayak apa ya, es... sebutannya
3: es kulkul ya,
4: es kulkul
3: iya, cuma di Jepang kan strawberry-nya gede, jadi kelihatannya kayak permen gitu.
0: Oke, itu yang Halali pengen coba gitu ya. Nah, terus lagi untuk ngomongin soal musim panas ini pun iya, nanti kalian beneran bisa ada kesempatannya, ada rezekinya gitu kan, ada waktunya untuk berangkat ke sana. Sekiranya yang kalian akan utamakan dan akan kalian kejar itu daerah mana spesifiknya? Pasti bisa beda-beda dong. Dengan apa tadi pengen nonton kembang api, pasti ada tuh perbandingan kalau kembang api di sini lebih bagus, kembang api kayak gini gimana gitu. Nah, masing-masing kalian punya destinasi yang spesifik kan didatangin?
1: Kalau saya sih pengennya tuh ke Tokyo dulu. Terus nanti ke daerah atas gitu, atau ke Kobe lah mungkin, gitu.
0: Paling utama pasti Tokyo dulu.
1: Tokyo dulu.
0: Belanja itu?
1: Enggak sih. Oh, soalnya ini nih ya, saya tuh suka banget sama fotografi gitu, jadi pengen foto gitu, landscape kotanya gimana gitu.
0: Ya kayak apa urban streetnya tuh gimana gitu ya di sana.
1: Seperti itu.
0: Oke. Kalau Chris?
4: Onaji sama Tokyo, karena apa ya? Karena kan itu yang paling nonjol di Jepang ya, kalau Tokyo tuh. Terus kayak mau jalan-jalan sekitar situ gitu. Karena nonton Fast and Furious yang keempat.
0: Oke.
4: Jadi tertarik gitu.
0: Oke. Lumayan lama ya tontonannya ya. Generasi mana ya? Pasti diajak sama ibu sama bapak kamu dah itu nontonnya ya. Kalau Halali?
3: Kalau saya kalau lebih spesifiknya di Kyoto sih. Karena di situ banyak kayak kuil-kuil gitu. Di situ juga sering ngadain matsuri juga karena emang tempatnya kan, walaupun daerahnya ada di bisa dikatakan di bawah Tokyo lah, bisa di bawah lah secara geografis, nggak di atas, tapi itu lebih mantap sih, lebih cocok gitu buat menikmati matsuri-matsurinya.
0: Oke. Nah, kalau untuk ke Jepang yang tadi udah kalian sebutin, ada budget yang beneran sudah kegambar belum sih di kalian, atau cuman mimpi-mimpi selewat aja? Pernah nggak sampai mikirin berapa sih, atau ngecek-ngecek tiketnya berapa gitu-gitu?
4: Makanya kita ikut internship.
0: Iya. Tapi pernah maksudnya pernah mengkalkulasi sendiri gitu, kira-kira dibutuhin tuh berapa minimal untuk berangkat ke sana, ke destinasi kalian tadi?
1: Paling di atas 50 kali ya.
4: Iya, pastinya.
0: Itu kasar lah ya, enggak
3: jauh kasar.
0: Ngitung apa tiketnya berapa ya,
1: kan juga belum
0: berapa gitu. Nah, kalau di antara kalian ini enggak ada yang fans atau nakama kah? Enggak ada yang pengen nonton ke sana, enggak ada. Pengen datang ke patung-patung.
1: Saya sih enggak ya, udah enggak nonton lah maksudnya.
0: Terakhir berarti nontonnya
1: di Arkuano.
0: Oke. Karena mungkin perubahan gaya animasinya ya, atau karena bad story atau apa?
1: Ini sih terlalu lama aja sih animenya. Okay. Nunggu endingnya aja.
0: Oke. Nyegat di ending gitu.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Karena beberapa orang yang Angga temui dan Angga kenal gitu, mungkin karena usianya juga gitu di millennials awal. Millennials akhir dan juga Gen Z yang awal-awal gitu. Pasti ada tuh tujuan untuk datang ke statue-statuenya One Piece gitu. Karena kalian gak ada sama sekali?
3: Enggak.
0: Gak ada. Selain Chris yang tadi spesifik pengen datang karena filmnya, kalau Halali dan juga Saron gak ada kah tempat yang didatangi karena nonton anime atau film yang ngambil tempatnya di Jepang?
1: Ini sih patung Shiba Inu kalau gak salah di Shibuya.
3: Iya.
1: Itu ada. Shiba. Nah, itu pengen tuh foto di situ.
0: Kenapa?
1: Ya nggak apa-apa sih, kayak lucu aja anjingnya.
0: Oh,
4: nggak karena film.
0: Bukan karena apa? Pengen ziarah sama apa nih karakter-karakter
1: itu, JJK. Tahu yang... dari itu sih dari ini game.
0: Oh, oke. Okay. Persona bukan dari JJK.
1: Iya, game ada namanya game Persona 5.
0: Oke. Kalau Halali?
3: Kalau saya lebih mau ke Shizuoka bagian
0: itu pacaran Nobita bukan
3: si Shizuka, Shizuka itu.
0: Maaf, jangan marah-marah. Lanjut Halali.
3: Jadi ada sebuah tempat camping gitu. Ada danaunya, terus view-nya tuh Gunung Fuji gitu.
0: Oh, oke. Okay. Enggak ke danau gitu enggak takut ada kapa atau ada Masih ada enggak sih yang percaya anak-anak generasi kalian nih sama mitos-mitosnya yang ada di Jepang tuh kalian pelajari juga atau kalian percaya juga enggak?
1: Paling cuman pelajari
3: paling
1: doang
3: pelajari.
1: Sih. Oh, kalau mempercayai mah diri sendiri lah.
3: Yeah. Itu mah masing-masing.
0: Oke, okay, kalau yang kalian pelajari yang ada hubungannya sama musim panas apa? Mitos-mitos di Jepang. Ada enggak spesifik nyeritain kalau ke Jepang pas musim panas jangan pakai baju apa? Baju yang tebel. Enggak, itu kan serius ya. Iya, itu benar.
3: Iya, iya.
0: Apa gitu mitos-mitos yang apa kalian ya? Tahu soal apa
4: nyari ya?
0: makhluk mitologi atau apa nggak ada
1: mungkin kita nyarinya nggak spesifik
3: gitu ya nggak mempelajari iya, yang sebegitunya
0: gitu. Oke okay. Karena memang buat funnya aja
3: iya gitu.
0: Yeah. Oke okay, teman-teman Pro 2 mosi-mosinya masih akan baik lagi jadi jangan pindah frekuensi masih di 97,5 Pro 2 FM RRI Cirebon teman terbaik kamu.

0: 97,5 Pro 2 FM RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Kamu masih dengerin Moshi-Moshi teman Pro 2 barengan Syahron, Chris dan juga Halali dari kampus
1: IPB Cirebon.
0: Oke ya. Dan tadi udah ngomongin soal gimana panas dan juga sampai ke 40 derajat. Dari yang Angga sempat baca juga, kalau ternyata si suhu panas di musim panas di Jepang itu bahkan bisa sampai menyebabkan krisis yang bikin bahkan wisatawan tuh sampai jatuh sakit dan lain-lain gitu ya. Menurut kalian apakah memang yang datang ke sana nggak mempersiapkan diri atau nggak riset dulu soal bagaimana panasnya di Jepang itu sampai wisatawan banyak ada beberapa kasus yang mengakibatkan wisatawan yang lagi liburan ke sana musim panas saking panasnya akhirnya sakit dan dilarikan ke rumah sakit.
2: Paling ya mungkin gara-gara globalisasi juga kali ya.
0: Oke.
2: Makin panas juga nantinya.
3: Ya gitu. Itu mungkin persiapan dia juga kurang gitu. Kesehatannya mungkin gitu.
0: Oke. Nah kalau si Jepang dan juga musim panasnya ini, kalau boleh jujur kalian, di antara beberapa musim yang ada di Jepang, apakah ini benar musim favorit kalian atau justru kalau Chris tadi udah sempat mention ya musim dingin ya kan. Nah kalau Syahron sama Halali, kita misalnya nggak setia sedikit nih sama tema kita, yang paling kalian favoritin sebenarnya musim apa?
2: Kalau saya sih musim gugur ya, musim aki itu.
0: Kenapa tuh?
2: Karena nggak panas juga nggak dingin gitu.
0: Okay.
2: Jadi di tengah-tengah.
0: Oke. Okay. Spesifik karena suhunya aja.
2: Suhu, terus juga kayak pemandangannya tuh kayak oranye-oranye gimana gitu.
0: Oke. Okay. Karena kamu adalah fotografi entusias. Gitu.
2: Iya. Betul sekali.
0: Ada apa? Ada color grade yang memang kalau di musim semi itu benar-benar lebih enak gitu dapatnya ya.
2: Iya.
0: Apalagi bunga-bunga daun-daun yang memang
2: lagi gugur ya.
0: Oke.
2: Menuju itu, musim dingin juga kan.
0: Oke, itu kalau Syahron ya, tapi buat beberapa orang yang kerja di Jepang kayaknya malah deg-degan, aduh musim dinginnya nanti siap enggak ya untuk makan dan lain-lainnya gitu kan. Ya, pasti harus nabung-nabung
2: ya, ya,
0: musim
2: ya,
0: itu kan. Sih. Ya kan, karena enggak semua bisa beraktivitas full di luar ketika musim dingin. Kalau Halali?
4: Kalau saya sih lebih ke spring ya? Lebih semi. Ke spring.
2: Semi.
4: Musim okay. Semi.
0: Kenapa tuh?
4: Karena cuacanya itu lebih friendly kayak musim gugur juga, tapi kalau musim gugur tuh kan sebelum musim dingin jadi ada terasa dinginnya gitu. Dinginnya terlalu tinggi. Kalau di musim spring tuh lebih hangatnya.
0: Oke, okay. Jadi ngejar si hangatnya itu kalau Halali, ya kan? Berarti bukan musim panas juga.
4: Bukan.
0: Lantas siapa yang memilih tema ini sebenarnya? Karena cocok logi aja ya.
4: Iya.
0: Lagi musim panas.
4: Iya.
0: Gitu. Oke. Nah, yang Angga juga penasaran sebenarnya ada produk-produk atau yang bisa dibeli, cuma ada di musim panas itu apa? Yang kalian tahu ada nggak?
4: Yang sering paling es krim.
0: Oh, kalau di musim lain nggak ada tuh es krim?
4: Ada, cuma gimana ya? Variannya. Lebih banyak gitu, lebih banyak dijual kayak di.
0: Oh, yang tadinya mungkin nggak jualan bisa tiba-tiba jualan tuh kalau di musim panas itu gimana?
4: Di
2: mungkin lebih banyak peminatnya.
0: Oke. Banyak yang nyari.
4: Iya, benar banyak yang nyari.
0: Oke. Si es krim. Apa sih yang khasnya di Jepang tuh, es krim serut itu atau es krim stick?
4: Es krim serut.
0: Oh iya, oke.
3: Okay. Kaki goki, iya.
0: Berarti kalau misalnya musim panas, someday nih misalnya. Tapi kalau di Indonesia musim panasnya kayaknya nggak itu yang nggak diberhenti ya, terus lanjut.
3: Curhat.
0: Iya, nah soal musim panas di Jepang juga, yang kalian bener-beneran pengen rasain gitu, kalau bener-bener pengen musim panasan tuh berapa hari maksimal kalian mau berada di Jepang untuk ngerasain musim panas, liburan musim panas di Jepang vibesnya gitu, berapa hari yang kalian butuhkan kira-kira?
2: Kalau misalkan saya sendiri sih mungkin sekitar 2 minggu mungkin ya.
0: Wow, karena tadi banyak yang harus dijepret ya.
2: Iya,
0: kalau kalau Saron ya kan. Kalau Chris?
3: Chris maunya 2 minggu atau enggak 1 minggu setengah. Karena pengen ini nyobain matsurnya, ngadirin matsurnya, terus pengen lihat Hanabi Taikai-nya juga, nyobain makanannya. Terus kalau sempat mau mendaki Gunung Fuji sih kayaknya.
0: Oke. Okay. Berarti berapa lama tadi?
3: 1 minggu atau 2 mingguan lah.
0: Oke, okay. Kalau Halali?
4: Kalau saya sih 2 minggu cukup ya.
0: 2 minggu.
4: Tapi di pertengahan musim panasnya, enggak di awal atau enggak di akhir gitu.
0: Kenapa tuh?
4: Karena mungkin lebih apa ya? Enggak terlalu panas dan gimana ya?
2: Tengah-tengah
4: banyak
2: mungkin.
4: Iya, tengah-tengah terus banyak matsuri juga kalau di tengah-tengah tuh.
0: Oh iya, malah ya. Si matsuri itu banyaknya di tengah-tengah musim,
4: musim panas.
0: Oke. Nah, kalau misalnya di antara kalian nih terus beneran boleh ngasih tahu fakta yang menurut kalian tuh banyak orang nggak tahu soal musim panas di Jepang, boleh mungkin satu-satu ada nggak
2: fakta
0: atau fakta yang baru kalian tahu deh, paling terakhir kalian tahu soal
3: ini.
0: Musim panas di Jepang,
3: anak sekolah ternyata ada tugas liburan musim panas.
0: Tugasnya spesifiknya gitu. Bisa beda-beda atau gimana?
3: Bisa beda-beda, kayak itu yang tadi Chris bilang, jurnal harian, menggambar, terus ada penelitian proyek juga.
0: Oke.
3: Yang Chris cari tahu ya, gitu.
0: Oke.
3: Nah, itu yang Chris kagetin, karena kan di sini kan kalau liburan ya udah liburan aja gitu, nggak ada tugas apapun. Nah, di Jepang ternyata dia liburan masih bisa mengasih tugas untuk anak-anaknya gitu. Jadi masih bisa sambil belajar sambil liburan gitu.
0: Oke. Mungkin kalau itu karena pengaruh itu kali ya, apa gadget juga gitu ya. Jadi khawatirnya liburannya nggak seliburan anak-anak di generasi sebelumnya yang nggak terganggu sama gadget, makanya

0: apa yang menurut saran menarik gitu ya.
1: Iya, menarik ya.
0: Oke. Sama nggak sih krik-krik gitu? Kalau kucing kan beda kalau nggak salah, bukan meong ya, bukan di Jepang tuh.
1: Oh, mungkin sama
0: kalau,
1: gak sih?
0: Enggak, kalau manggil kucingnya tuh.
2: Manggil kucing beda.
1: Oh, manggil kucing beda.
0: Beda kan?
2: Beda.
0: Iya kan? Ya. Kita kan meong-meong, pus-pus gitu kan. Ya, di sana
2: nyanya.
1: Nyanya.
2: Nyanya.
0: Banyak nyanya nih orang. Kalau dari tadi dari Chris udah, dari saran udah, dari
2: kalau ini mah fakta umum aja ya.
0: Enggak apa-apa.
2: Di musim panas di Jepang tuh panasnya panas banget, dari angin, dari suasana gitu. Tapi kecuali buat yang di sedikit ke hutan-hutan gitu. Kayak kalau di sini kan panas tuh anginnya masih dingin gitu, masih ada sejuknya gitu. Kalau di Jepang tuh panasnya ya anginnya juga panas.
0: Oke. Oke, itu adalah obrolan kita soal liburan musim panas di Jepang dari Saron, Chris dan juga Hlali yang jujur li gitu, mereka sebenarnya bukan favorit musim panas juga ya. Makanya tadi agak ngawang-ngawang, agak ngangong-ngangong, nggak apa-apa ya, karena memang mencoba untuk relate aja sama apa yang sedang terjadi di Jepang, yaitu musim panas gitu. Sekali lagi thank you buat Saron, buat Chris dan juga buat Hlali. Mudah-mudahan obrolan kita hari ini bisa bikin teman pro 2 yang memang benar-benaran Jepang antusias juga itu bisa semakin nambah motivasinya, semangatnya untuk nabung dan berangkat ke Jepang, nambah alasan lah ya buat bisa berangkat ke Jepang. Sekali lagi thank you, mudah-mudahan di apa kesempatan selanjutnya kita bisa ketemu lagi. Dan teman pro 2 jangan lupa untuk dengerin Mosi-Mosi setiap hari Selasa jam 4 sampai dengan jam 5 hanya di Pro 2 FM RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

0: kok kamu masih di sini?
1: Tanpa sadar, kita memelihara ratusan hantu digital yang terus gentayangan dan menyedot energi bumi diam-diam.
2: Hapus aplikasi yang tidak dipakai, unsubscribe newsletter yang tidak butuh, dan data-data lama yang tidak lagi diperlukan. Hapus yang tak lagi bersuara.
1: Bebaskan bumi dari beban tak kasat mata.

0: Waduh, kita nyasar nih ke tahun 2036.
1: Tenang, tenang. Gak usah panik.
0: Gimana gak panik? Semua orang sekarang ngomongnya bahasa Inggris. Bahkan tukang bakso ngomongnya one meatball or two meatball.
1: Makanya sebelum masa depan menyerang, dengerin English Corner Pro 2 yuk.
0: Ah gak mau ah, pasti ngajarinnya grammar lagi. Aduh pusing deh.
1: Enggak, di sini kita belajar bahasa Inggris yang kepake buat hidup kita.
0: Apa contohnya?
1: Mau bilang aku lagi capek banget?
0: Battery low.
1: Nah itu alasan kamu wajib ikut English Corner Pro 2.
0: Jadi, bisa belajar sambil ketawa?
1: Bisa dong. Salah nggak dimarahin, bingung nggak ditinggalin.
0: Wah, akhirnya ya. Ada tempat belajar bahasa Inggris yang nggak bikin aku pengen kabur.
1: Catet ya.
0: Setiap hari Rabu,
1: jam 4 sore.
0: English Corner Pro 2.
1: Ngobrol, belajar, dan pede berbahasa Inggris
0: tanpa harus jadi kamus berjalan.
1: Hanya di RRI Pro 2.
2: English Corner. Speak more, fearless.

0: Mah, mah, papa tahu nih cara menggandakan uang.
1: Hah? Emang masih musim, pah, menggandakan uang?
0: Iya, mah. Dengan aplikasi ini nih.
1: Waduh, itu kan aplikasi judi online, pah. Bahaya.
0: Udah, tenang aja, mah. Ini dijamin papa bakal menang banyak pokoknya.
2: You lose.
0: Mah, papa kalah. Mana pakai uang buat bayar cicilan rumah lagi, aduh. Gimana, mah?
1: Tuh kan, pah. Mama bilang juga apa? Judi itu bahaya.
0: Aduh.
3: Judi online menawarkan mimpi palsu dengan konsekuensi yang nyata, kerugian finansial, dan kehancuran keluarga. Selamatkan diri Anda dan orang-orang tersayang. Stop judi online.

0: Assalamualaikum ya. Hari ini di sekolah seru banget. Nilai aku juga bagus-bagus.
1: Wah, alhamdulillah ya, Dek. Sekarang kamu ganti pakaian terus makan ya, Dek ya.
0: Iya, siap, ayahku sayang. Aku ganti baju dulu ya.
1: Ya, ya. Tapi sini. Ayah pengen lihat handphone kamu. Udah lama nih gak pegang handphone kamu.
0: Itu ya. Aku lagi chat sama teman, nanti aja ya.
1: Udah, pinjem sekarang aja. Nanti kamu lanjutin chatnya. Sini. Loh, Dek. Kamu kok kasar banget di medsosnya? Ini loh, aduh, komentar kamu kok kasar sekali, nak.
0: Ya, itu cuma bercanda aja sama temennya.
1: Iya, tapi kan gurumu bisa baca juga. Banyak di antara kita yang santun di dunia nyata, namun kasar di dunia maya. Melontarkan sindiran, komentar negatif, atau bahkan menulis ujaran kebencian. Budaya bertutur kata yang lemah lembut itu bukan hanya berlaku di dunia nyata, tapi juga di dunia maya. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: kereta api Harina Relasi Bandung-Surabaya.
1: Tiga pengendara sepeda motor tewas dalam tabrakan yang melibatkan kereta api, mobil, dan dua sepeda motor.
0: Kali ini ada sebuah truk box yang menghantam pintu perlintasan kereta api yang bahkan sudah tertutup.
2: Arti dari sebuah perjalanan bukan seberapa cepat kita sampai, melainkan keselamatan untuk kembali berkumpul bersama keluarga. Saat mendekati perlintasan sebidang kereta api, mari turunkan ego sejenak. Jika sirene sudah berbunyi atau palang mulai turun, itu adalah tanda mutlak untuk berhenti di belakang garis aman. Ingat, kereta api tidak bisa mengerem mendadak. Menunggu beberapa menit jauh lebih bijaksana daripada kehilangan momen berharga bersama orang-orang tercinta di rumah. Tetap fokus, patuhi rambu, dan utamakan keselamatan.

0: الدائمه آت محمدا الوصيله والفضيله.
1: Hadis peneguh iman.
2: Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Nabi melarang kita menghirup udara atau bernafas dari wadah air minum atau meniup air di dalamnya.

0: Sahabatan itu melindungi seperti ayah, menyayangi seperti ibu, mendengar layaknya seorang kakak, dan mengerti layaknya seorang adik.
1: Audio Jungle.
2: Persahabatan ibarat sekotak krayon. Masing-masing punya warna yang berbeda. Tapi jika dipadukan, mereka akan membuat sebuah pelangi yang indah.
1: Audio Jungle.

0: Kepoan Pro 2, hari kamu nggak asik kalau nggak update.
1: Makanya, yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
0: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro 2 FM RRI Cirebon.
0: Teman terbaik kamu.

0: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

0: Nah, gitu dong sayang. Kamu baik deh, ajakin aku makan dan jalan-jalan ke mall.
1: Kamu mau apa sih?
0: Yang, makan di situ ya. Junk foodnya enak. Tempat makan itu lagi tren loh di medsos.
1: Enggak, yang lain aja.
0: Kalau yang itu, mau ya? Enak deh.
1: Enggak, yang lain aja.
0: Oh, enggak suka ya? Nah, kalau resto yang itu, enak juga deh ya. Apalagi kalau kita makan di situ. Biar kita dibilang pasangan milenial yang cool. Gimana?
1: Enggak, yang lain aja.
0: Hah? Yang, sebenarnya kamu tuh mau ngajak makan atau ngajak berantem sih? Ini enggak, yang itu enggak. Kamu sayang aku enggak sih?
1: Justru karena aku sayang kamu, makanya aku enggak mau kamu makan makanan kayak gitu. Semua makanan yang kamu pilih itu enggak sehat tau.
0: Hah? Kok bisa?
1: Iyalah, kalau kita mau disebut milenial yang keren, jadilah milenial yang sehat. Karena milenial yang keren itu rutin berolahraga, bisa menyeimbangkan waktu bekerja dan beristirahat, memanfaatkan kecanggihan teknologi untuk tetap sehat, dan menghindari konsumsi makanan yang tidak sehat. Gitu sayang. Nah, kalau kamu mau makan makanan yang sehat, mendingan kamu makan di rumahku aja deh. Calon mertuamu itu pintar masak, dan yang jelas, irit di kantong.
0: Hah?
2: Terbukti kan? Mengajak kaum milenial untuk menjalani pola hidup sehat itu jauh lebih sulit ketimbang mengajaknya untuk melakukan hal negatif yang berpotensi merusak kesehatannya. Pasalnya, milenial membawa karakteristik yang berbeda dengan generasi terdahulu mereka, termasuk dalam hal gaya hidup. Menjaga agar pola hidup selalu sehat merupakan kesadaran yang wajib dimiliki setiap orang.
1: Buat kamu yang masih suka junk food, jarang berolahraga, dan kurang peduli kesehatan, ayo mulai sekarang lakukan gaya hidup sehat.
3: Karena kita adalah Millennial Indonesia.

0: masih di sini?
1: Tanpa sadar, kita memelihara ratusan hantu digital yang terus gentayangan dan menyedot energi bumi diam-diam.
2: Hapus aplikasi yang tidak dipakai, unsubscribe newsletter yang tidak butuh, dan data-data lama yang tidak lagi diperlukan. Hapus yang tak lagi bersuara.
1: Bebaskan bumi dari beban tak kasat mata.

0: Aduh, kita nyasar nih ke tahun 2036.
1: Tenang, tenang. Gak usah panik.
0: Gimana gak panik? Semua orang sekarang ngomongnya bahasa Inggris. Bahkan tukang bakso ngomongnya one meatball or two meatball.
1: Makanya sebelum masa depan menyerang, dengerin English Corner Pro 2 yuk.
0: Ah gak mau ah, pasti ngajarinnya grammar lagi. Aduh pusing deh.
1: Enggak, di sini kita belajar bahasa Inggris yang kepake buat hidup kita.
0: Apa contohnya?
1: Mau bilang aku lagi capek banget?
0: Battery low.
1: Nah itu alasan kamu wajib ikut English Corner Pro 2.
0: Jadi, bisa belajar sambil ketawa?
1: Bisa dong. Salah nggak dimarahin, bingung nggak ditinggalin.
0: Wah, akhirnya ya. Ada tempat belajar bahasa Inggris yang nggak bikin aku pengen kabur.
1: Catet ya.
0: Setiap hari Rabu,
1: jam 4 sore.
2: English Corner Pro 2.
1: Ngobrol, belajar, dan pede berbahasa Inggris
0: tanpa harus jadi kamus berjalan.
1: Hanya di RRI Pro 2.
3: English Corner. Speak more, fear less.
4: Sore ceria,

0: Mampro 2 sampai di sini. Tugas Angga untuk menemani kamu di Suara Ceria. Setelah ini kamu akan dengerin Music Live Chat yang disiarkan langsung dari Studio Pro 2 RRI Jakarta.
1: Info Pro 2. Sekian untuk Info Pro 2. Saatnya kita ke 105 FM Pro 2 Jakarta.

Selamat datang di MLC Music Live Chat. Ya, malam hari ini tentunya ditemani sama gue dan juga Ellen di malam hari ini. Dan seperti biasa, malam hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama musisi-musisi Indonesia yang ternyata keren banget. Buat lo yang mungkin udah nge-stalk Instagramnya Produ FM, pasti udah tahu siapa yang akan kita hadirkan di malam hari ini tentunya ya. Karena malam hari ini akan seru sekali, karena kita bakal ngobrol barengan sama Annette yang baru aja ngerilis sebuah single terbarunya nih teman Produ ya. Pokoknya buat kamu, tetap stay tune terus aja di malam hari ini di MLC bareng sama Eddie dan juga Ellen. Buat kamu yang pengen bertanya-tanya, boleh banget langsung ikutan join di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Produ FM Jakarta di 0811-800-105. Jangan kemana-mana, nanti gue bakal balik lagi bareng sama Ellen dan juga Annette di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan terima kasih barengan sama Edi dan juga Elan.
1: Yo dari malam hari ini teman Pro 2 kita menemani kamu langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5.
0: Yo, gimana kabar Elan?
1: Alhamdulillah baik banget.
0: Luar biasa.
1: Sehat, luar biasa. Alhamdulillah luar biasa.
0: Tadi kita ngantri di kamar mandi ya?
1: Iya, lumayan. Oh. Tadi cukup panjang antrian hari ini karena semua makan ceker mercon.
0: Perutnya lagi.
1: Iya, semuanya lagi
0: kepedesan ya.
1: Kepedesan semuanya. Makanya tadi antrian toilet ternyata cukup panjang ya, Dit ya.
0: Aduh. Gitu. Anyway, tadi gue juga udah ngasih tahu ya, malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama seorang musisi.
1: Really?
0: Seorang wanita.
1: Oh my god.
0: Kita pasti tahu lah ya lagu-lagunya udah kita dengar seluruh Indonesia juga pasti udah tahu lagu-lagunya.
1: Wow, luar biasa banget. Dan kayaknya ini lagu-lagu yang pasti pernah menemani kamu minimal sekali seumur hidup.
0: Yes, bener banget. Kita bakal ngobrol bareng sama Anet. Terakhir kita ngobrol itu bulan
1: Desember 2025.
0: Ini berarti udah ya kurang lebih setengah tahun lah ya.
1: Udah setengah tahun kita gak ketemu Anet. Dan hari ini spesial kita akan kedatangan Limbat ya.
0: Salah, bukan dong. Bukan Limbat dong.
1: Saya.
0: Ini, apa? Sandi Sandoro.
1: Bukan. Jo Sandi.
0: Bukan.
1: Ada sekarang tahu enggak ya Jo Sandi ya?
0: Enggak tahu.
1: Pada nonton The Master enggak sekarang ya?
0: Kita bakal ngobrol-ngobrol sama Anet. Jadi buat kamu yang bisa seru-seruan juga, boleh banget langsung aja merapat di live set YouTube RRI Jakarta. Bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta tentunya.
1: Yes, buat kamu yang pengen nongkrong sama kita malam hari ini boleh banget di MLC pastinya.
0: Yoi, jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: Yo, welcome back to MLC Music Live Chat.
1: Dan malam hari ini sesuai janji kita berdua, teman berdua seluruh Indonesia, kita sudah kedatangan Anep.
2: Hai.
0: Halo.
2: Halo.
0: Selamat malam.
2: Selamat malam. Apa kabar kakak?
0: Luar biasa.
1: Kita terakhir ketemu Anep di 2025 ya, Desember di Osanta. Dan sekarang Anep sudah mengeluarkan single baru lagi.
0: Wow. Berarti emang seproduktif itu ya kalau bikin lagu ya?
2: Harus sih. Masa kita diam-diam terus nggak mungkin dong.
0: Bener sih.
1: Terakhir 2025 kita membahas singlenya yaitu Osanta.
0: Yeah.
1: Dan sekarang Anep ngerilis single baru yang berjudul Sembunyi dari Bumi.
0: Yep. Betul. Menarik. Dan yang menarik adalah ini juga kolaborasi barengan sama, maksudnya kerjasama barengan sama Mario G. Cloud.
2: Iya, betul.
0: Oh. Gimana ceritanya tuh? Ini berarti pertama kali sama Mario G. Cloud atau udah
2: sebelumnya? Kalau single ya ini pertama kali.
0: Oke.
2: Yep. Jadi emang lagu ini tuh sebenarnya fun fact dari 2023 waktu itu Kak Iyo ngasihnya.
0: Oke.
2: Tapi pada saat itu aku lagi ada project lain gitu Kak. Jadi gak sempat diproses kan.
0: Okay. Benar-benar.
2: Tahun ini pas mau rilis single, nyari lagu, aku kayak inget sesuatu gitu. Okay. Sepertinya ada yang
0: ketinggalan nih.
2: Ketinggalan gitu ya. Yang bagus banget yang kayaknya enggak banget deh kalau enggak dirilis. Okay. Gitu kan. Nah, lagu ini gitu. Jadi aku bilang ke label, boleh enggak aku mau nyanyiin lagu Kak Iyo yang ini, pengen banget. Terus akhirnya diproses deh tahun ini.
0: Seru. Tapi berarti dari awal ini adalah tulisan Mario G. Cloud atau?
2: Iya betul. Jadi dari Kak Iyo dulu, terus pas mau rilis ini, kita proses ini, aku tambah-tambahin sedikit lah biar ada warna-warna aku sedikit.
0: Seru.
1: Biar ada Anep.
2: Keren.
1: Kalau boleh tahu nih, sebenarnya Sembunyi dari Bumi ini cerita tentang apa nih?
2: Cerita tentang sebenarnya ini backstreet relationship gitu. Jadi hubungan yang sembunyi-sembunyi dari orang-orang yang tidak menyukai hubungan ini. Jadi kan sembunyi dari bumi, bumi itu artinya orang-orang. Jadi sembunyi dari orang-orang gitu. Artinya sebenarnya.
0: Kenapa harus bersembunyi?
1: Iya.
0: Ada apa dengan hubungan itu?
1: Ada apa ya?
2: Tapi sebenarnya lagu ini tuh lebih yang kayak bagian refnya mungkin menurut aku agak romantis, bukan yang galau-galau gimana banget.
0: Okay.
2: Karena kayak pokoknya inti dari liriknya tuh, nih gue akan buktiin nih ke orang-orang ke seluruh dunia bahwa hubungan kita ini layak untuk diperjuangkan.
0: I see.
1: Pertanyaan pamungkas ya.
0: Aduh.
1: Apakah ini cerita pribadi Anda?
2: Pertanyaan pamungkas.
1: Apakah
2: menjebak nih?
1: Ini cerita pribadi Anet atau Kak Iyo?
2: Bisa jadi cerita kita berdua masing-masing.
1: Bareng-bareng ya ternyata.
2: Iya. Okay. Jadi ya sama-sama relate lah mungkin.
0: Okay,
2: ya.
0: Benar. Berarti ini adalah kayak kita berdua menghadapi orang-orang yang mungkin menentang hubungan kita.
2: Iya,
0: ya.
2: Betul.
0: Itu ya.
2: Betul.
1: Kayak me versus everybody gitu. Kayak gitu ya kurang lebih. Ya. Versus everybody. Kurang lebih kayak gitu tuh.
2: Iya seperti itu.
0: Benar. Tapi tadi kan di ceritain lagu ini juga sebenarnya bukan lagu yang galau-galau banget gitu ya. Ada sisi romantisnya.
2: Iya
0: gitu.
2: Betul.
0: Padahal apa nih bagian mananya yang dibikin romantis? Padahal kan ini kita kayak lagi backstreet gitu kan.
2: Bener.
0: Yang romantisnya tuh apanya?
2: Oke, sebenarnya bagian pre-chorus tuh dia liriknya gini. Tapi mengapa mereka ingin kita berpisah tak boleh bersama sampai kita harus selalu sembunyikan hubungan ini gitu kan. Tapi di bagian refnya tuh gini. Sumpahku kan buktikan bahwa aku mampu bahagia denganmu dan pantas untuk ada di sampingmu. Walau berat yang harus kuhadapi kasih gitu. Jadi kayak effort banget nih.
1: Aduh.
0: Perjuangan. Dalam membela cinta.
1: Asik. Emang enggak bisa nyantai lagu yang aneh kalau kalau bercerita tuh selalu bat gitu loh. Maksudnya chill aja gitu.
0: Bener.
1: Ini mungkin akan relate buat teman berdua seluruh Indonesia yang pernah sembunyi dari orang-orang tentang hubungannya kali ya.
0: Tapi kalau mungkin ada pesan nih buat orang-orang, teman-teman berdua juga ya, mungkin sekarang ini masih backstreet dan masih memperjuangkan cintanya.
2: Mungkin kalau dari aku cuma bisa bilang semangat karena kan semua pilihan ada pada mereka kan. Betul. Gitu. Pilihannya pokoknya cuma dua kalau kalian capek ya kalian selesaikan hubungannya, okay. Atau kalau emang masih bisa ya kalian bertahan, cuma itu dua pilihannya.
0: Oke.
2: Okay. Gitu, jadi ya semangat aja deh yang relate.
0: Oke. Okay. Benar.
1: Berarti balik lagi dilihat hubungannya worth it atau enggak ya.
2: Betul. Yeah. Jadi ada istilah dari Gen Z, Kak.
0: Okay.
2: Gini. Private but not secret, ada yang kayak gitu.
0: Bener.
2: Ngerti kan kau?
0: Paham.
2: Jadi sebenarnya nggak sembunyi, tapi kayak ya udah yang tahu aja. Gitu.
1: Low key aja.
2: Mungkin yang relate juga buat teman-teman yang punya perbedaan yang tidak direstui atau tidak di tidak disetujui lah oleh orang-orang hubungannya gitu, mungkin juga relate sama. Soalnya ada part itu juga, Kak. Ada part di bagian bridge-nya tuh, walau berbeda tak boleh bersama, lelahku sembunyi dari bumi ini. Jadi itu juga bisa masuk tuh ke teman-teman yang mungkin kayak gitu.
0: Itu dia ya.
1: Oke.
0: Alright.
1: Kalau gitu kita dengerin dulu lagu
2: yes, ini. Boleh.
0: Oke, kita penasaran nih dengan single terbarunya Anet, Sembunyi dari Bumi.
2: Yes.
0: Nih, jadi buat kamu teman Pro 2 yang mau seru-seruan juga di malam hari ini, mau bertanya juga masih terbuka, silakan langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta.
1: Yes.
0: Atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05.
1: So, jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Dan itu dia Sembunyi dari Bumi.
1: Karya dari Anet dan juga Mario G. Cloud.
0: Seru sih. Bener sih, gak segalau itu sih. Dari musiknya juga maksudnya.
2: Iya.
0: Lumayan. Betul. Apa ya, ada sisi romantisnya.
1: Romantiknya ada. Gitu kan. Tapi deep banget sih lagu ini. Ternyata waduh, bener-bener menggambarkan orang yang berusaha untuk, aduh ini gimana nanti hubungannya.
2: Asik. Yang aku suka dari vibesnya tuh musiknya ada vibes-vibes pildunnya gitu kan.
0: Oh iya ya, sih,
2: di
0: bener.
2: Di bagian
1: Dai.
2: Kok Dai?
1: Lagunya Shakira kan. Ada vibes pildunnya tuh apa maksudnya, ya, Net?
0: Waka-waka.
1: Jadul, lebih jadul lagi.
0: Gimana tuh maksudnya tuh?
2: Jadi emang ada bagian yang kalau kakak dengar tadi yang kayak oh,
0: iya.
2: Oh, di situ tuh itu kayak semangat banget gitu, kayak Bildun.
1: Oke.
0: Okay. Tapi emang sebenarnya dari awal pingin di konsep kayak gitu atau gimana tuh?
1: Biasa aja atau gimana?
2: Sebenarnya awalnya lagunya nggak ada kayak gitu. Okay. Tapi aku kepikiran pas rekaman banget waktu itu kayak boleh nggak ya kalau ditambahin itu biar kayak apa ya? Dengernya tuh kayak membangkitkan semangat untuk memperjuangkan cinta.
0: Oh.
1: Luar biasa.
0: Build up gitu ya.
1: Iya benar-benar.
2: Biar kayak sing along aja gitu.
1: Sing along.
0: Enak gitu. Seru.
1: Ini jadi sebuah penyemangat nih buat Anet. Mungkin buat kalian yang hubungannya lagi bingung ya. Pengen lanjut apa enggak nih.
2: Iya betul.
0: Pengen memperjuangkan cintanya gitu ya. Betul. Yang semangat.
1: Yang semangat. Yang semangat. Iya. Karena kadang beberapa situasi itu harus diperjuangkan juga hubungannya.
2: Betul, Kak.
0: Benar. Tapi kalau di single Sembunyi dari Bumi ini, treatmentnya ada yang beda gak sih dari single-single sebelumnya?
2: Treatmentnya yang beda dari single sebelumnya, apa ya, ini belum ada music video. Tapi akan ada ya. Amin, doain soon aja. Soon ya. Jadi ini baru ada lirik video, visualizer gitu. Dan fun fact, ini aku di lirik videonya itu gak cuma aku sendiri makhluk hidupnya, tapi ada kucing juga. Tapi aku takut kucing sebenarnya.
0: Kok gitu? Kenapa tuh akhirnya memasukkan visual kucing?
1: Tapi kamu takut kucing gitu?
2: Iya, jadi kucing beneran gitu. Jadi harus aku elus-elus dan...
1: Itu gimana? Itu tantangan dong buat Anet tuh.
2: Pasti. Itu unik sih. Maksudnya aku pernah punya trauma sama kucing. Gara-gara dulu waktu kecil aku suka tarik-tarikin ekor kucing gitu di depan puskesmas.
1: Bandel. Terus dicakar. Jadi traumanya gara-gara itu.
2: Tapi waktu itu beberapa tahun lalu aku sempat melihara kucing, Kak. Aku nyoba melihara kucing dari luar kan. Terus dari situ mungkin lebih yang kayak okay, aku bisa menerima, aku bisa mulai menerima kucing. Dan akhirnya ya okay lah kemarin masih bisa buat kayak okay, namanya Cyber kan yang di lagu ini yang ada kucingnya itu namanya Cyber, kucing hitam gitu dia, British Shorthair. Terus untung dia anteng, tapi masih tetap takut soalnya kan bukan kucing aku ya. Aku nggak tahu apa yang dia nggak suka, yang dia suka gitu kan Kak. Jadi emang agak effort sih.
1: Kenapa nggak pakai kucing sendiri aja, Net? Harus pakai
2: kucing aku udah meninggal.
1: Oh, so sorry. Jadi harus pakai kucing talent ya.
2: Iya
1: dong, talent dong.
2: Bener.
1: Dia dibayar untuk
2: iya.
1: Oke.
0: Oh oke. Wow, menarik. Tapi kenapa harus ada kucing di video lirik itu? Ada alasan tertentu nggak atau kayak?
2: Ada maknanya.
0: Oh apa tuh?
2: Ada maknanya yang belum bisa aku ceritakan sekarang. Tapi mungkin kalau misalnya ada MV-nya, karena MV-nya tuh sebenarnya udah terkonsep, udah ada konsepnya. Yang dimana itu akan ada jawabannya tuh di MV-nya, kenapa di lirik video ini aku ada kucing gitu. Jadi nyambung lah.
1: Kira-kira Conjuring gitu, cuy. Kayak nyambung-nyambung. Iya dong. Kayak The Conjuring. Insidious gitu.
0: Masa nanti ada POV kucingnya. Ada POV kucing.
1: Berarti kalau nonton MV-nya harus ditelaah baik-baik tuh apa maknanya.
0: Nanti akan ada jawabannya kenapa ada si kucing cyber itu.
1: Cyber ini.
0: Kucing BSH warna hitam.
1: Iya.
0: Nah, itu dia.
1: Panggilannya Sai ya berarti.
2: Oh iya benar. Sai.
1: Masa ber? Kan enggak mungkin dong. Sai pasti.
0: Benar. Oke, ini juga sudah ada yang ikutan seru-seruan nih di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta nih.
1: Yo,
0: ya.
1: Hai.
0: Udah ada dari
1: nomornya enggak kelihatan lagi.
0: Hawa.
1: Oh, Hawa. Halo. Hawa,
0: izin tanya.
1: Boleh. Apa kata Edit?
0: Ini sebenarnya waktu kakak buat lagu ini sembunyi dari bumi itu berapa lama ya? Berapa lama tuh berarti?
2: Kalau dari Kak Ionya aku nggak tahu kan, karena udah jadi tuh waktu itu kan. Kalau untuk proses ini sekitar kayak ya 2 bulan, 1 bulan, 2 bulan lah gitu kan untuk prosesnya sampai rilis ya gitu. Dari yang kayak aku bilang ke label kalau aku pengen lagu ini nih gitu, sampai rilis ya sekitar segituan lah.
0: Lumayan cepat ya.
1: Lumayan cepat. Bulan, ya.
0: Alright.
1: Dan dia juga bilang tapi jujur lagunya enak banget, aku suka katanya. Sama karena suara kakak Anet juga bagus banget. Semangat terus ya kakak, ini lagunya harus masuk playlistku sih. Jangan lupa di save pokoknya
2: lagunya
0: tuh. Itu dia, benar. Tapi dulu ini panjang ya.
1: Panjang
0: kita
1: nih.
0: Kita baca dulu. Oke. Oke, silakan lah.
1: Oke. Hah, panjang lagi. Kita genre di AI dulu apa?
0: Sorry.
1: Katanya dari Faris di Batu Malang nih.
0: Oke.
1: Katanya mau nanya sama Kak Anet. Selamat malam Kak Anet. Ketemu lagi ya di sini. Tadi siang sepertinya juga ketemu di Pro 1. Tadi dengerin Anet
0: Bener.
1: Oke, kira-kira dulu kan Kak Anet pernah merecycle lagunya Glenn Fredly yang Januari.
2: Iya.
1: Kenapa lagu itu dipilih karena ada kenangannya Kak atau gimana katanya?
2: Oke, kenapa Januari ya?
1: Kenapa Januari?
2: Iya, jadi emang waktu itu lagi ada project gitu kan bareng Baku Cakar.
1: Yes.
2: Jadi emang ada beberapa penyanyi yang nyanyiin lagu Almarhum. Jadi sebenarnya awalnya tuh aku disuruh milih mau lagu apa gitu kan. Terus susah banget pilihannya kan, tahu sendiri kan lagu-lagu beliau kan.
1: Iya,
2: semuanya tuh hits banget. Kan. Terus jadi ada beberapa pilihan yang aku pengen sebenarnya, tapi menurut aku Januari ini sangat memorable banget buat aku untuk Almarhum.
1: Okay.
2: Karena lagu ini lagu pertama yang aku kenal dari Almarhum gitu. Jadi kayak ya kayaknya Januari.
1: Terus
2: mereka juga Januari.
1: Seru. Jadi gitu ya Faris, alasannya kenapa Anet memilih lagu Januari dari Bung Glenn ya.
0: Benar.
1: Gitu.
0: Oke. Sekarang kita ke YouTube nih live chat.
1: Banyak nih. Bacain yang mana nih? Banyak banget.
0: Yang atas dulu deh.
1: Oh iya, dari Susan.
0: Susan. Kalau
1: gede. Dewasa tuh. Lagunya.
0: Lo kan kita dewasa Susan.
1: Iya
0: gitu
1: benar.
0: Kan?
1: Thank you Kak Arya Ernest ya. Untuk boneka Susan. Iya, katanya suka banget sama lagunya dan sudah dikasih like videonya, lirik videonya katanya. Dia nanya kapan MV-nya akan dibikin kira-kira.
2: Tungguin aja, yang penting kalian semua streaming terus lagunya, kita up terus lagunya. Request jangan lupa kesini guys.
0: Itu dia.
2: Iya, biar banyak yang tahu kan. Terus kita lebih dipercepat mungkin bikin MV-nya.
0: Iya, gitu dia.
1: Dia juga nanya nih, ada rencana collab sama Kak Iyo gak untuk nyanyinya katanya?
2: Amin deh. Kemarin emang udah ada beberapa cover kan bareng Kak Iyo gitu. Tapi untuk lagu yang ini, belum nanti. Ide yang bagus ntar.
1: Soon, mungkin.
0: Akan ada versinya mungkin nanti ya.
1: Iya. Jadi Anet featuring Mario Geklau ya di lagu ini ya.
0: Nice. Alright.
1: Terus lagi ya. Siapa lagi nih? Yang mana Dit? Tunjuk Dit. Yang mana? Gue bacain.
0: Ini deh.
1: Oke. Dari penikmat lagu indah.
0: Asik. Nama lo gak aneh tapi bagus.
1: Tapi bagus. Tapi iya kita tahu lo dengerin lagu.
0: Iya gitu loh.
1: Bener. Kita paham. Kalau Anet sendiri ada di hubungan yang gak direstui sama orang tua tuh mau jalanin terus apa putusin aja, kepo?
0: Kalau semisal
1: di situasi kayak gini.
2: Berat.
1: Karena Anda seorang Libra jadi harus menimbang-nimbang dulu.
2: Kalau aku lebih yang kayak harus dirundingin dulu dong bareng pasangannya ya kan. Jadi kayak kita cari jalan tengahnya nih kemana gitu. Okay. Kalau misalnya emang nggak bisa ya nggak dilanjutin. Kalau misalnya emang masih bisa ya dilanjutin kayak gitu. Jadi lebih yang kayak dirundingin aja sebenarnya.
1: Bukan yang kayak gue punya banyak waktu untuk dibuang nih, ayo kita jalanin bareng-bareng deh. Gak kayak gitu berarti net ya.
2: Kan susah udah menyangkut orang.
0: Oh, iya bener sih, agak susah sih.
1: Backstreet. Sembunyi dari bumi. Iya dong. Iya gak sih? Yeah. Oke gitu ya, penikmat lagu indah ya.
0: Bener.
1: Gitu, okay. Itu POV dari Anet ya. Ada lagi gak Dit yang mau dibacain Dit?
0: Terakhir deh. Ini dari Noval Algiveri.
1: Katanya halo Dik Anet. Asik. Aduh. Dik Anet.
2: Iya kak.
1: Dik. Siap kak.
2: Siap kak.
1: Katanya kapan nih rilis album baru? Katanya mampir ke Samarinda jangan lupa.
0: Oke. Okay.
2: Undang-undang dong ke Samarinda.
0: Nah itu.
2: Mampir tapi gak ngundang.
1: Iya kebiasaan nih.
2: Iya.
1: Untuk album baru nih Nat, ditanya nih ya.
0: Udah ada gambaran belum?
2: Udah kepikiran. Tapi ya lagi proses lah sambil-sambil kita rilis single-single dulu.
1: Oke.
2: Semoga tahun depan ya guys. Amin.
1: Amin. Amin. Amin.
0: Amin. Amin.
1: Ditunggu, ditunggu.
0: Ditunggu aja ya nanti pokoknya ya.
1: Terus juga ditanya besok ke Cirebon Nat. Besok ke Cirebon Nat.
0: Besok ke Cirebon Nat. Ada juga besok ke Padang.
1: Kayak ngajak nongkrong ya. Kayak orang ngajak nongkrong ke Cirebon.
2: Kayak cuma deket banget gitu ya. Kayak bener, Jakarta sama Jakarta gitu.
1: Kayak nongkrong di Indomaret Point ya. Besok kesini net gitu. Agak belum tentu.
0: Ya nanti pokoknya akan ada update-nya lah ya.
2: Iya
0: bener. Semoga bisa mampir ke daerah
2: Indomaret Point.
1: Point coffee, point coffee.
0: Udah,
1: gak usah, sorry.
0: Udah, gak usah.
1: Iya.
0: Alright.
1: Tuh, Anet juga suruh Padang nih.
0: Iya, tadi kan gue udah bilang.
1: Rencana ada yang ingin ke Padang. Pengen gak Anet ke Padang, Net?
2: Pengen, waktu itu sempat ke Padang.
1: Restoran?
0: Bukan. Itu lapar, lagi lapar.
1: Situ tuh,
2: Garuda. Tapi kalau di Padang tuh, namanya bukan nasi Padang ya, Kak?
1: Nasi.
2: Namanya nasi...
1: Kapau.
2: Kapau ya, namanya ya kalau di sana ya. Kakak orang Padang?
1: Bukan.
2: Oh...
1: Enggak, bukan.
0: Dia orang baik-baik.
1: Alhamdulillah. Puji Tuhan, orang baik-baik. Iya. Doain aja siapa tahu Anet mampir ke Padang nanti.
2: Iya, amin. Tungguin aja.
0: Oke, berarti nanti next-nya berarti akan ada single-single dulu ya.
2: Iya,
0: sebelum
2: betul.
0: Nanti akan ada album.
1: Album, yes.
0: Album ya?
1: Atau EP?
0: Album mungkin. Ya, kita tunggu aja nanti lah ya.
1: Kita tunggu aja ya.
0: Benar. Alright.
1: Pastinya dengerin terus berarti teman Pro 2 untuk sembunyi dari bumi ini ya.
2: Iya, betul.
0: Benar. Oke deh, mungkin dari Anet ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia.
1: Atau silakan. Fansnya Anet juga nih.
2: Oke, buat teman Pro 2, teman-teman semuanya, Aneters yang lagi nonton. Atau lagi dengerin, jangan lupa untuk streaming lagu aku Sembunyi dari Bumi, sudah di semua DSP. Lirik videonya juga udah ada di YouTube channel Hits Record. Jangan lupa juga untuk request kesini ya guys. Yes. Pokoknya minimal sehari tuh 18 ribu kali di
1: Bumi. Playlistnya berarti full Anet semua.
2: Jadi pokoknya harus ada Anet's Day. Semua lagu aku diputar di hari
0: ini. Oke, boleh.
2: Aku udah booking dari sekarang ya. Mungkin pas ulang tahun aku aja kali kan.
1: Boleh.
2: Ingat ya kan 18
0: Oktober. 18 Oktober, boleh.
1: Oke.
0: Nanti kita undang sekalian ke sini lagi ya.
1: Oke, boleh. Dan berarti kalau yang mau kepoin Anet di sosial media boleh kemana nih?
2: Boleh ke Instagram @anet.dlc. TikTok juga ini Anet beneran.
0: Oke.
1: Lucu. Namanya lucu.
0: Lucu. Yeah. Oke.
2: Terus apalagi paling di situ yang aku on banget sih, Kak.
1: Oke. Buat Elanders juga mungkin.
0: Gak usah.
1: Gue pengen ikutan, masa gak boleh?
0: Gak usah.
2: Boleh.
0: Apa? Mau ngapain?
1: Buat Elanders jangan lupa follow Anet. Boleh dong.
0: Bagus.
1: Oke, kalau gitu berarti nanti udah di bisa di request di seluruh Pro 2 FM Indonesia juga pastinya teman Pro 2 ya.
0: Betul sekali ya. Alright, kalau gitu terima kasih Anet.
2: Thank you. Makasih sudah diundang.
1: Sukses terus.
2: Undang aku ke Padang ya, Kak.
0: Wah, itu dia.
1: Tadi siapa tuh?
0: Ke Padang.
1: Ke Cirebon, ke Samarinda tuh ada juga tuh.
0: Nanti ditunggu undangannya.
1: Ditunggu Anet datang ya.
0: Betul. Kalau bisa kita berdua juga.
1: Iya. Yang butuh MC.
2: Bener.
1: Yang butuh MC boleh ya.
0: Alright, thank you so much, Ane.
2: Thank you banget, Ane. Sukses sehat, bahagia selalu.
0: Sukses selalu, dan terima kasih juga buat teman produser seluruh Indonesia.
1: Betul.
0: Sudah seru-seruan di satu jam terakhir ini bareng sama Anet ya.
1: Betul, abis ini bakal ditemenin sama penyiar Pro 2 FM seluruh Indonesia kesayangan kamu pastinya.
0: Ya, kalau gitu nama gue Edit.
1: Gue Ellen, dan juga
2: Anet.
1: Pamit.

97,5 Pro 2 FM RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Halo, halo, halo, halo, halo, halo. Teman Pro 2, jumpa lagi barengan sama Adit. Dan kali ini kita ketemu di Jaga Malam edisi 4 Agustus 2026 ya, teman Pro 2, di malam Rabu. Teman Pro 2, sampai dengan pukul 23 nanti Adit bakal nemenin kamu dengan informasi dan juga tentunya lagu-lagu ya. Dan kalau gitu kita mulai Jaga Malam hari ini dengan liburan atau holiday dari Now United, and check this out.

0: pilihan ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.

0: Aduh, kita nyasar nih ke tahun 2036.
1: Tenang, tenang. Gak usah panik.
0: Gimana gak panik? Semua orang sekarang ngomongnya bahasa Inggris. Bahkan tukang bakso ngomongnya one meatball or two meatball.
1: Makanya sebelum masa depan menyerang, dengerin English Corner Pro 2 yuk.
0: Ah gak mau ah, pasti ngajarinnya grammar lagi. Aduh pusing deh.
1: Enggak, di sini kita belajar bahasa Inggris yang kepake buat hidup kita.
0: Apa contohnya?
1: Mau bilang aku lagi capek banget?
0: Battery low.
1: Nah, itu alasan kamu wajib ikut English Corner Pro 2.
0: Jadi, bisa belajar sambil ketawa?
1: Bisa dong. Salah nggak dimarahin, bingung nggak ditinggalin.
0: Wah, akhirnya ya, ada tempat belajar bahasa Inggris yang nggak bikin aku pengen kabur.
1: Catet ya.
0: Setiap hari Rabu,
1: jam 4 sore.
2: English Corner Pro 2.
1: Ngobrol, belajar, dan pede berbahasa Inggris
0: tanpa harus jadi kamus berjalan.
1: Hanya di RRI Pro 2.
3: English Corner. Speak more, fear less.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh, kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu?
0: Tuh kan, meledak.
1: Air, cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih kamu tuh, aduh, suka gak dengar omongan istrinya. Kali ikan semua nol, gimana
1: ya,
0: sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih kali ikan nol semua, sebelah sama kamu.

Balik lagi di Jaga Malam, teman Pro 2 masih barengan sama Adit ya. Teman Pro 2 dari ajang Piala AFF 2026, Timnas Indonesia harus mengakui keunggulan tim tamu Vietnam ya, teman Pro 2. Dalam lanjutan grup A Piala AFF 2026 yang dimainkan di Stadion Pakansari di Bogor tadi malam atau pada Senin 3 Agustus 2026 ya, teman Pro 2. 3 gol dari Vietnam dicetak oleh Nguyen Van Phi, Nguyen Hai Long di babak pertama dan juga Nguyen Suan Son di babak kedua. Kekalahan ini membuat Indonesia turun ke peringkat 3 klasemen sementara grup A dengan koleksi 6 poin dari 3 pertandingan, teman Pro 2. Sementara itu Vietnam naik ke puncak klasemen dengan 7 poin, unggul selisih gol dari Singapura yang ada di posisi kedua nih. Jalannya pertandingan, teman Pro 2, Vietnam tampil efektif sejak awal ya dan langsung membuka keunggulan menit ke-6. Nguyen Hoang Duc mengirim umpan terobosan kepada Nguyen Van Phi yang berhasil lolos dari jebakan offside. Van Phi kemudian melepaskan tembakan mendatar yang gagal diantisipasi kiper Indonesia, Nadeo Argawinata, teman Pro 2. Terus di menit ke-15, berawal dari serangan balik cepat Lepam Tan Long, ini berhasil mengirim umpan terobosan kepada Nguyen Hai Long yang melakukan penetrasi dari sisi kiri tanpa kawalan sebelum akhirnya menaklukkan Nadeo lagi ya lewat tembakan rendah ke sudut kiri gawang, teman Pro 2. Skor 2-0 hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Indonesia berupaya bangkit ya, sejumlah peluang dicoba ya untuk membobol gawang Vietnam, namun pada akhirnya Indonesia malah kebobolan lagi di menit ke-71, teman Pro 2. Nguyen Hoang Duc kembali jadi kreator lewat umpan terobosannya yang membelah pertahanan Indonesia, teman Pro 2. Nguyen Suan Son yang sukses lolos dari jebakan offside, kemudian berhasil melepaskan tembakan mendatar ke sudut kanan gawang yang tak mampu dijangkau oleh Nadeo. Dan hasil ini, teman Pro 2, ya bertahan hingga peluit panjang dibunyikan, 3-0 untuk Vietnam. Dan untuk selanjutnya nih, Timnas Indonesia wajib meraih kemenangan atas Singapura di laga terakhir fase grup yang nanti akan digelar pada tanggal 7 Agustus di hari Jumat ya, teman Pro 2, demi menjaga asa untuk lolos ke semifinal. Kalau nantinya gagal, Indonesia dipastikan akan terhenti pada fase penyisihan grup di Piala AFF 2026 ini, teman Pro 2.

Bayangkan, menabung sambil berkesempatan mendapatkan hadiah undian motor dengan tabungan Sinar dari BPR Triastra. Semakin besar saldonya, semakin besar kesempatan untuk memenangkan hadiahnya. Menabung jadi lebih semangat deh. Selain itu, BPR Triastra juga menyediakan layanan pick up service. Gak perlu repot datang ke kantor, biar kami yang jemput ke lokasi Anda. BPR Triastra terdaftar dan diawasi OJK, serta merupakan peserta penjaminan LPS. Ayo, buka tabungan Sinar di BPR Triastra sekarang juga. BPR Triastra memiliki 4 kantor, yaitu di kantor pusat Jalan Dr. Sudarsono, dekat Lampu Merah Cipto Pemuda. Kantor cabang Meru, Jalan Raya Fatahila, Megu Cilik, dekat flyover. Kantor cabang Lemah Abang, Jalan MT Haryono, depan SD Negeri 1, Cipeje Wetan. Kantor cabang Majalengka, Jalan Kiai Haji Abdul Halim, dekat Jalan Cagak Munjul. Kunjungi kantor BPR Triastra terdekat. Hubungi nomor 0811 22 23 9000.

0: 2. Hari kamu nggak asik kalau nggak update.
1: Makanya, yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
0: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro 2 FM RRI Cirebon.
0: Teman terbaik kamu.

episode paling bahagia, episode paling bahagia teman Pro 2. Apa sih yang menjadi kebahagiaan kamu? Atau yang jadi kegembiraan kamu teman Pro 2? Dan banyak juga yang menjadikan kebahagiaan dan kegembiraan ini jadi alasan ya seseorang untuk memilih berpergian ke destinasi tertentu teman Pro 2. Jalan-jalan ya, holiday teman Pro 2. Sensasi menemukan hal baru serta merasakan pengalaman unik jadi daya pikat utama dari setiap perjalanan wisata yang tentunya tadi untuk mendapatkan kebahagiaan atau kegembiraan. Teman Pro 2, selanjutnya Adit punya 5 desa paling bahagia di dunia ya. Dan ini bisa jadi rekomendasi kamu yang mau berlibur nih teman Pro 2. Melansir dari Stuff yang juga didapatkan dari CNN Indonesia, ini ada destinasi paling membahagiakan di dunia yang bisa jadi daya tarik bagi wisatawan yang ingin menemukan kegembiraan dalam perjalanannya teman Pro 2. Ada yang pertama, Desa Itacare, Itacare ya, di Brasil teman Pro 2. Ini sebuah desa di kota kecil di pesisir timur laut Brasil teman Pro 2. Cuacanya cerah karena memang tropis ya, daerah tropis. Kemudian ada lambaian pohon kelapa, sajian minuman khas daerah tersebut, chai pirinya namanya. Kemudian juga ada keramaian lingkaran tarian capoeira teman Pro 2 dari warga lokal, dan juga tentunya bisa membuat wisatawan larut dalam suasana penuh kegembiraan. Terus juga ada Desa Dublin di Irlandia teman Pro 2. Di Dublin ini ada kedai-kedai ya. Kemudian ada suguhan sesi musik tradisional dari para musisi lokal. Suasana hangat juga bisa dinikmati oleh hidangan khas setempat ya, serta keramahan warga lokal yang gemar berbincang dan bernyanyi. Nah, ini bisa untuk kamu yang suka dengan suasana penuh kehangatan ya teman Pro 2. Baru 2, nanti ada 3 lagi nih teman Pro 2, desa yang katanya paling bahagia di dunia ya. Kira-kira di mana lagi teman Pro 2? Jangan kemana-mana, hanya di Jaga Malam.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

0: lihat deh ini, dia posting foto di mobil lagi.
1: Hah, bukan mobil dia kan ya? Dasar social climber.
2: Info rindang, ringan tapi nendang.
3: Social climber adalah pelaku mobilitas sosial vertikal ke atas atau social climbing. Namun, beberapa tahun terakhir, makna social climber mulai bergeser. Sederhananya, social climber dengan pemaknaan yang bergeser ini adalah orang-orang yang menggunakan segala cara agar bisa diterima oleh orang-orang yang memiliki status sosial yang lebih tinggi. Social climber ini juga merupakan orang-orang yang tidak peduli dengan proses untuk naik ke status sosial yang lebih tinggi. Bagi mereka, instant is the best. Hal yang paling mencolok dari para social climber, tentu saja lifestyle. Bagi orang-orang yang sukses, kemewahan dan menjadi terkenal adalah reward dari segala kerja keras yang telah mereka lakukan. Sedangkan social climber, kemewahan dan terkenal adalah suatu kebutuhan dan keharusan dengan tujuan.

Desa paling bahagia di dunia selanjutnya, teman Produa, ada Desa Getaria di Spanyol. Ini desa nelayan kecil di kawasan Basque. Basque ya, gimana ini? Pakai Spanyol ya. Ejaannya nih. Ini dikenal memiliki kualitas hidup yang sangat tinggi katanya. Rumahnya bagi salah satu restoran terbaik dunia El Cano, yang tetap tenang meski kerap dikunjungi wisatawan. Para nelayan lokal masih menikmati hasil tangkapan yang melimpah. Pantainya juga lapang untuk bisa bersantai, serta minuman lokal yang lezat dan terjangkau, teman Produa. Terus selanjutnya ada Desa Tamera di Portugal. Keharmonisan di Tamera ini diciptakan lewat konsep yang matang. Desa ekologis atau eco-village eksperimental di selatan Portugal berfokus pada pembangunan komunitas, keberlanjutan lingkungan, dan rasa saling percaya. Tamera hadir untuk menunjukkan kepada dunia bagaimana sebuah masyarakat ideal dapat berfungsi dengan harmonis ya. Berarti di Tamera ini mengedepankan keharmonisan, kerukunan masyarakat ya, teman Produa. Terus terakhir ada Desa Aitutaki, Aitakata ya kalau itu. Dari Kepulauan Cook, teman Produa. Ini berjarak sekitar 50 menit dari Rarotonga, di mana kepulauan ini, teman Produa ya. Ini ada di mana sebentar? Ada cari dulu Kepulauan Cook, Aritonga di ini dia di Samudra Pasifik, teman Produa ya. Ada di Oseania atau dekat ke Selandia Baru, teman Produa, di Samudra Pasifik ya. Katanya desanya ini, teman Produa, punya atol karang yang dinobatkan sebagai salah satu tempat paling tentram di bumi, dipadukan dengan hamparan pasir putih yang bersih dan air laut yang sangat jernih. Aitutaki menawarkan ketenangan yang mutlak ya, bebas dari rasa cemas, katanya gitu, teman Produa. Nah, itulah 5 desa terbahagia katanya di dunia versi Stuff yang juga ditelansir dari cnnindonesia.com.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Balik lagi di Jaga Malam teman Pro 2. Selanjutnya Adit punya rekomendasi makanan yang katanya bisa meredakan stres ya teman Pro 2. Jadi ada ahli gizi kesehatan masyarakat dari Health and Food Supplements Information Service di Inggris, Dr. Emma Derbyshire, yang menegaskan pentingnya pola makan seimbang untuk menekan respon stres tubuh teman Pro 2. Dan rekomendasi makanan yang terbukti secara ilmiah mampu meredakan stres sekaligus menjaga kondisi tetap tubuh tetap optimal adalah yang pertama ini sarapan sehat dengan oat dan telur ya teman Pro 2. Memulai hari tanpa sarapan terbukti dapat memicu lonjakan kadar hormon kortisol atau hormon stres. Dan pilihan menu seperti telur menyediakan protein berkualitas tinggi dan asam amino esensial. Sementara itu oatmeal mengandung karbohidrat kompleks dan serat larut yang dicerna secara perlahan sehingga gula darah tetap stabil nih teman Pro 2. Serat oat juga menjaga kesehatan mikrobioma usus yang berkomunikasi langsung dengan otak dalam mengendalikan stres teman Pro 2 ya. Terus juga yang kedua selanjutnya nih ada ikan berlemak kaya omega 3. Ikan berlemak seperti salmon, sarden, dan makarel kaya akan asam lemak omega 3 yang bersifat antiinflamasi. Sebuah riset dari Ohio State University ini menunjukkan bahwa asupan omega 3 efektif bisa menekan produksi hormon kortisol saat seseorang mengalami tekanan psikologis, dan juga para ahli menyarankan untuk mengonsumsi ikan berlemak minimal 2 porsi per minggu ya teman Pro 2. Baru 2, nanti ada 3 lagi nih. Makanan ya yang bisa meredakan stres atau bisa menjaga tubuh tetap optimal dan juga tentunya bisa bikin kamu stabil ya, nggak pusing-pusing teman Pro 2. Jangan kemana-mana, hanya di Jaga Malam alias jangan galau malam-malam.

Makanan selanjutnya teman Pro 2 ya, yang bisa meredakan stres nih teman Pro 2 dan juga menjaga kondisi tubuh tetap optimal adalah buah yang kaya akan vitamin C dan juga dark coklat nih. Vitamin C sendiri berperan menjaga fungsi kelenjar adrenal yang memproduksi hormon stres, dan penelitian dari University of Trier menguraikan bahwa vitamin C pada buah seperti jeruk, kiwi ini katanya bisa membantu menurunkan kadar kortisol lebih cepat. Selain itu juga kandungan flavonoid dalam buah beri, dark coklat dan teh hijau mampu menangkal stres oksidatif pemicu hormon stres ya teman Pro 2. Dan yang terakhir nih adalah sayuran hijau untuk keseimbangan sistem saraf teman Pro 2. Sayuran hijau seperti bayam, kale dan sawi ini kaya akan magnesium serta folat. Asupan magnesium yang cukup bisa mencegah meningkatnya respon stres pada sistem saraf, sedangkan folat mendukung produksi neurotransmitter pendorong suasana hati atau mood ya teman Pro 2. Nah, selain makanan-makanan tadi, kamu juga harus memperhatikan pola hidup ya, yang tentunya ini juga memengaruhi ataupun menjadi pemicu utama lonjakan kortisol. Yang pertama, hindari makanan tinggi gula dan olahan ya teman Pro 2. Roti putih, kue manis, kemudian pasta instan yang bisa menyebabkan fluktuasi gula darah drastis yang memicu produksi kortisol. Terus juga batasi konsumsi junk food ya teman Pro 2. Terus paparan sinar matahari pagi juga ini perlu ya. Katanya ini ahli gizi dari Kingswell, Grace Kingswell, menekankan pentingnya paparan cahaya alami di pagi hari untuk membantu mengatur ritme biologis hormon kortisol agar tubuh kamu tetap seimbang sepanjang hari ya teman Pro 2. Jadi itulah makanan yang bisa meredakan stres sekaligus menjaga kondisi tubuh kamu tetap optimal ya teman Pro 2.

0: menghampar kereta api Harina Relasi Bandung-Surabaya.
1: Tiga pengendara sepeda motor tewas dalam tabrakan yang melibatkan kereta api, mobil, dan dua sepeda motor.
0: Kali ini ada sebuah truk box yang menghantam pintu perlintasan kereta api yang bahkan sudah tertutup.
2: Arti dari sebuah perjalanan bukan seberapa cepat kita sampai, melainkan keselamatan untuk kembali berkumpul bersama keluarga. Saat mendekati perlintasan sebidang kereta api, mari turunkan ego sejenak. Jika sirene sudah berbunyi atau palang mulai turun, itu adalah tanda mutlak untuk berhenti di belakang garis aman. Ingat, kereta api tidak bisa mengerem mendadak. Menunggu beberapa menit jauh lebih bijaksana daripada kehilangan momen berharga bersama orang-orang tercinta di rumah. Tetap fokus, patuhi rambu, dan utamakan keselamatan.

saat ini, kita sudah sering menemukan beraneka ragam bentuk dan variasi sikat gigi yang berada di pasaran. Tetapi, perlu diketahui saat kita memilih sikat gigi, kita harus memilih sikat gigi yang sesuai dengan gigi kita. Meski terdengar sepele, namun nyatanya hal ini sangat berpengaruh pada kesehatan gigi. Lalu, bagaimana cara memilih sikat gigi yang benar? Kita simak penjelasannya berikut. Terdapat 3 hal yang harus diperhatikan dalam pemilihan sikat gigi. Yang pertama, ukuran sikat gigi dengan ujung mengecil agar mudah menjangkau seluruh permukaan gigi. Pegangan juga perlu cukup panjang agar memudahkan kamu untuk menggerakkannya. Kedua, yaitu jenis bulu sikat. Jika kamu memiliki gigi yang sensitif atau gusi yang mudah berdarah, maka pilihlah sikat gigi yang berbulu lembut dan jenis bulu sikat gigi ini yang lebih direkomendasikan untuk khalayak umum. Dan yang terakhir adalah menggunakan sikat gigi elektrik. Pilihan ini sangat tepat untuk kamu pengidap radang sendi atau lansia dengan kekakuan pada tangan, lengan, atau pundaknya. Dan juga bagi kamu yang menggunakan kawat gigi. Jadi, jangan sampai salah memilih sikat gigi ya.

0: Aduh, kita nyasar nih ke tahun 2036.
1: Tenang, tenang. Gak usah panik.
0: Gimana gak panik? Semua orang sekarang ngomongnya bahasa Inggris. Bahkan tukang bakso ngomongnya one meatball or two meatball.
1: Makanya sebelum masa depan menyerang, dengerin English Corner Pro 2 yuk.
0: Ah gak mau ah, pasti ngajarinnya grammar lagi. Aduh pusing deh.
1: Enggak, di sini kita belajar bahasa Inggris yang kepake buat hidup kita.
0: Apa contohnya?
1: Mau bilang aku lagi capek banget?
0: Battery low.
1: Nah itu alasan kamu wajib ikut English Corner Pro 2.
0: Jadi, bisa belajar sambil ketawa?
1: Bisa dong. Salah nggak dimarahin, bingung nggak ditinggalin.
0: Wah, akhirnya ya. Ada tempat belajar bahasa Inggris yang nggak bikin aku pengen kabur.
1: Catet ya.
0: Setiap hari Rabu,
1: jam 4 sore.
2: English Corner Pro 2.
1: Ngobrol, belajar, dan pede berbahasa Inggris.
0: Tanpa harus jadi kamus berjalan.
1: Hanya di RRI Pro 2.
3: English Corner. Speak more, fearless.

97,5 Pro 2 FM RRI Cirebon, teman terbaik kamu, teman Pro 2 dari dunia hiburan ya. Ada film Spider-Man

Avengers Endgame teman Pro 2 untuk hari pertama. Kemudian juga untuk film ini berhasil

beda, kemudian sendirian, sekaligus menghadapi ancaman misterius yang belum pernah ia hadapi sebelumnya. Film ini cocok banget ditonton bersama pasangan ya, teman Pro 2. Buat kamu yang punya pasangan, ajak pasangan kamu nonton film ini, film Spider-Man Brand New Day. Dan teman Pro 2, informasi ini juga sekaligus jadi informasi terakhir yang bisa dikasih ke kamu di Jaga Malam hari ini, edisi 4 Agustus 2020.

Kalau dengerin suara itu kuat, dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat. Jaga hati, jangan emosi.

Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya

Saudara pendengar, dengan ini berakhirlah siaran kami sepanjang hari ini, hari Selasa tanggal 4 Agustus tahun 2026. Melalui frekuensi FM 97,5 MHz, akhir kata kami yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan kita berjumpa lagi esok pada waktu dan frekuensi yang sama. Terimalah salam nasional kita, sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon Program 2.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada yang dapat menerima siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon Program 2 kembali mengudara mengantarkan acara siaran sepanjang pagi, siang dan malam hari Rabu tanggal 5 Agustus tahun 2026 melalui frekuensi FM 97,5 MHz. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan dan sekali merdeka tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pradua. Oke, paginya kamu bakal ditemui sama Naila Fitriana ya. Untuk hari ini Rabu tanggal 5 Agustus tahun 2026. Sampai nanti jam 10 pagi. Jadi teman Praduanya tetap stay tune di Pradua.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala Rasulillah Habibina al-Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa man wafa. Teman Pro 2, alhamdulillah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, zat yang menggenggam segala dunia dan isinya. Kemudian selawat tak luput kita panjatkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman Pro 2 semuanya, ketika kita menjalani suatu aktivitas dalam setiap helaan nafas kita, dalam setiap gerak-gerik harian kita, maka jangan pernahlah kita luput dari niat. Niatkan agar hal itu bernilai pahala, bernilai ganjaran, reward yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita meniatkan itu, maka insyaallah setiap energi yang kita keluarkan maka akan bernilai hal-hal yang positif, akan melahirkan suatu kreativitas yang tinggi, suatu produktivitas yang mumpuni untuk bisa merubah kehidupan kita menjadi lebih baik. Maka kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Inna sholati wa nusuki wa mahyaya," sesungguhnya salatku ya hidupku ya, wa mahyaya ya dan hidupku, wa mamati dan matiku, lillahi rabbil alamin, untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk zat yang maha esa, yang maha tunggal. Sehingga ketika kita sudah mendedikasikan diri kita seluruhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hal-hal yang dapat menghalau keinginan kita, hal-hal yang dapat mencegah aktivitas kita, itu akan kabur dengan sendirinya, akan hilang dengan sendirinya, karena kita memiliki positive thinking, memiliki keinginan kuat dan keras, dan niat yang tulus, dedikasi kontribusi diri kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, marilah kita terus perbaiki diri, terus introspeksi diri, evaluasi diri agar bisa menjadi pribadi insan yang mandiri dan lebih baik untuk kedepannya, baik diri sendiri maupun untuk bangsa dan negara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja teman Pro 2 dengarkan Inspirasi Kolbu.

0: Udah jam berapa ini?
1: Alarm terbaik untuk bangun lebih awal adalah tidur lebih awal. Karena alarm atau pengingat terbaik adalah kesadaran dari diri sendiri. Begitu juga untuk urusan lain. Kesadaran diri adalah kunci utamanya.

0: Pro 2. Hari kamu nggak asik kalau nggak update.
1: Makanya, yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
0: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro 2 FM RRI Cirebon.
0: Teman terbaik kamu.

Sudah jam berapa nih?

0: Hah? Udah jam berapa ini?
1: Alarm terbaik untuk bangun lebih awal adalah tidur lebih awal. Karena alarm atau pengingat terbaik adalah kesadaran dari diri sendiri. Begitu juga untuk urusan lain. Kesadaran diri adalah kunci utamanya.

pagi kamu sampai jam 10 nih. Juga malima Pradua dari Cirebon, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pradua. Kita ada di sepeda ya untuk pagi ini. Untuk hari ini pastinya di hari Rabu tanggal 5 Agustus tahun 2026. Dari jam 6 lebih 4 pagi sampai jam 10 pagi nanti, Naila bakal nemenin teman Pradua semuanya di sepeda. Selamat pagi teman Pradua.

Teman Pre2, tubuh sehat itu gak cukup ya hanya dengan asupan nutrisi seimbang aja nih. Kamu tuh tetap perlu olahraga rutin, teman Pre2. Menurut studi nih ya, yang berkaitan sama olahraga, ini ada ya jenis olahraga tertentu yang emang menyehatkan nih, sekaligus menambah angka harapan hidup sampai 5 tahun. Wow, 5 tahun loh ya teman Pre2. Dan keinginan untuk berumur panjang, ini ternyata enggak lagi sebatas lagu nih yang dinyanyikan setiap perayaan ulang tahun ya. Sebuah studi nih mengungkap peningkatan angka harapan hidup pada mereka yang rutin melakukan olahraga tertentu ya. Seperti dilansir nih dari Healthy dan Butner, pakar Blue Zone, lewat akun Instagramnya tuh berbagi soal Copenhagen City Heart Study yang diluncurkan nih pada 1991 dan berlangsung nih hingga 2017. Jadi selama

yang proaktif ya. Setelah itu mereka juga nemuin nih peningkatan angka harapan hidup ya pada orang yang rutin berolahraga. Dan tiga jenis olahraga ini mampu ya menambah angka harapan hidup hingga beberapa tahun, bahkan ada yang di atas 5 tahun. Tenis itu 9,7 tahun, badminton 6,2 tahun, sepak bola itu 4,7 tahun, bersepeda 3,7 tahun, berenang 3,4 tahun, jogging 3,2

Sebelumnya juga kesepian itu berkontribusi ya pada kematian atau penurunan angka hidup, teman Pradua. Jadi aktivitas fisik nih yang dilakukan disarankan tidak dalam intensitas yang sama ya. Intensitas olahraga perlu ditingkatkan nih seiring berjalannya waktu. Dan aktivitas fisik dengan intensitas sedang itu misalnya jalan cepat, renang, menari, berkebun, tenis double, lalu bersepeda, kecepatannya kurang dari 15 km per jam. Sementara itu aktivitas fisik berat tuh meliputi hiking dengan membawa tas yang berat, lari, zumba, tenis single, dan juga lompat tali. Jadi emang segala satunya tuh gak instan.

0: api Harina Relasi Bandung Surabaya.
1: Tiga pengendara sepeda motor tewas dalam tabrakan yang melibatkan kereta api, mobil, dan dua sepeda motor.
0: Kali ini ada sebuah truk box yang menghantam pintu perlintasan kereta api yang bahkan sudah tertutup.
2: Arti dari sebuah perjalanan bukan seberapa cepat kita sampai, melainkan keselamatan untuk kembali berkumpul bersama keluarga. Saat mendekati perlintasan sebidang kereta api, mari turunkan ego sejenak. Jika sirene sudah berbunyi atau palang mulai turun, itu adalah tanda mutlak untuk berhenti di belakang garis aman. Ingat, kereta api tidak bisa mengerem mendadak. Menunggu beberapa menit jauh lebih bijaksana daripada kehilangan momen berharga bersama orang-orang tercinta di rumah. Tetap fokus, patuhi rambu, dan utamakan keselamatan.

Pernah gak sih kamu yakin banget naruh kunci di meja, tapi pas dicari ternyata ada di dalam tas? Terus kamu bersumpah kalau kamu ingat betul tadi kuncinya ada di meja. Jangan-jangan otak kamu lagi bohongin kamu. Banyak orang belum tahu kalau memori manusia itu bukan kayak file video digital yang tersimpan rapi di harddisk. Otak kita itu lebih mirip editor video yang suka ngarang bebas. Fenomena ini namanya false memory atau memori palsu. Seorang psikolog bernama Elizabeth Loftus membuktikan, cuma dengan ngasih pertanyaan pancingan yang sedikit diubah, seseorang bisa mengingat kejadian masa kecil yang sebenarnya nggak pernah terjadi sama sekali. Otak kita bakal otomatis ngisi lubang ingatan yang kosong dengan imajinasi, lalu meyakinkan diri kita sendiri kalau itu adalah kenyataan. Jadi, lain kali kalau kamu berdebat sama teman kamu tentang kejadian masa lalu, ingat ini, bisa jadi kalian berdua sama-sama salah. Karena otak kalian udah ngedit cerita itu biar kelihatan masuk akal.

studi terbaru nih yang nemuin kalau penggunaan internet berlebihan tuh bisa berkaitan loh sama suasana hati yang lebih buruk, tingkat stres lebih tinggi, serta berkurangnya waktu nih buat ngejalanin aktivitas lain. Ya, penelitian yang dipimpin sama University of Duisburg Essen itu melibatkan 900 orang dewasa di Jerman, dan data dikumpulkan sejak Oktober 2021 hingga Agustus 2024. Dan seluruh peserta itu seenggaknya sesekali menggunakan internet untuk bermain game ya, terus menggunakan media sosial atau berbelanja daring, dan dalam satu tahun terakhir. Peneliti itu mengelompokkan ya penggunaan internet peserta ke dalam kategori patologis berisiko atau tidak bermasalah melalui wawancara publik. Nah, selama 2 pekan peserta tuh mengisi penilaian setiap malam ya mengenai suasana hati, tingkat stres, terus keinginan melakukan aktivitas daring tertentu, serta lamanya waktu mereka yang mereka habiskan ya untuk aktivitas ini. Dan peneliti itu menemukan hari-hari ketika dorongan lebih kuat ya untuk diikuti waktu daring yang lebih lama, kesenangan dan rasa lebih besar, serta semakin banyak aktivitas yang diabaikan. Jadi perasaan menyenangkan ini diduga bisa ya memperkuat perilaku dan membuat dorongan untuk kembali mengakses internet semakin sulit ditahan. Dan dampak negatifnya ini juga terlihat lebih kuat pada peserta yang memiliki gejala gangguan internet bermasalah lebih parah ya, teman Predua. Jadi emang studi ini nih berbeda sama penelitian Oxford Internet Institute ya pada 2023 yang melibatkan 2,4 juta orang dan enggak menemukan hubungan jelas ya antara penggunaan internet dan memburuknya kesehatan mental. Tapi penelitian ini nih mengamati ya kecenderungan pada tingkat populasi, bukan secara khusus nih orang-orang yang penggunaan internetnya tuh telah menimbulkan tekanan dan gangguan kehidupan sehari-hari. Jadi penelitiannya itu lebih nunjukin kalau akses dan penggunaan internet nih dalam kondisi tertentu emang bisa ya berkontribusi nih terhadap peningkatan kesejahteraan. Jadi back to you, ini kalau emang kamu ngerasa kamu udah kayak ini nggak bagus buat kamu ya, kayaknya emang better stop ya, istirahat dulu lah teman Predua. Kalau misalnya kelamaan online juga entarnya malah bisa bikin kamu bad mood dan bisa bikin kamu stres.

0: Teman Pride belakangan ini istilah lazy ambitious ramai ya diperbincangkan nih di TikTok, terusan juga di Threads sampai Instagram. Nah, ternyata istilah ini nih digunakan untuk menggambarkan seseorang yang punya mimpi besar dan target tinggi tapi justru kesulitan ya ngambil langkah pertama nih buat mewujudinnya. Sekilas kondisi ini emang tampak seperti rasa malas ya, tapi lazy ambitious itu bukan berarti kita tuh nggak punya motivasi ya atau keinginan buat berkembang. Justru sebaliknya nih, mereka tuh punya ambisi besar, banyak ide dan rencana yang matang, tapi sering terjebak nih sama keraguan sebelum benar-benar bertindak. Dan fenomena ini nih banyak dikaitkan ya sama generasi muda, terutama Gen Z yang tumbuh ya di era serba digital dan penuh paparan informasi. Nah, ini lantas kalau ngomongin tentang lazy ambitious itu apa ya, dan gimana juga ya cara ngatasinnya? Nah, ternyata mengutip dari Universitas Ciputra, lazy ambitious itu istilah yang populer ya di media sosial untuk ngegambarin seseorang yang punya cita-cita besar tetapi kesulitan nih memulai atau mempertahankan konsistensi dan mencapainya. Mereka tuh biasanya udah nyusun ya berbagai rencana, nentuin target, bahkan ngebayangin hasil yang pengen diraih. Tapi nih ketika waktunya mulai bekerja, muncul tuh berbagai keraguan yang membuat mereka tuh jadi langkahnya tuh tertunda gitu. Nah, makanya akibatnya banyak ya tujuan yang hanya berhenti sebagai rencana aja. Semakin lama ditunda, semakin besar juga nih rasa cemas, bersalah, sampai ngerasa ada tekanan gitu ya. Nah, siklus ini nih yang akhirnya membuat kita tuh kayak kelihatan malas, padahal hambatan utamanya adalah proses memulai, bukan kurangnya ambisi. Nah, kenapa juga ya bisa lazy ambitions? Banyak Gen Z tuh ngalaminnya karena overthinking, terus perfeksionisme, distrak digital, takut gagal, dan terlalu sering ya membandingkan diri kita tuh sama yang lain gitu. Nah, makanya caranya pecah deh 7 besar target harian yang sederhana dan realistis. Fokus sama satu langkah berikutnya aja, bukan ngebayangin seluruh proses sekaligus ya. Terus kita bisa nih coba terapin prinsip done is better than perfect, yang artinya tuh nyelesain pekerjaan tuh lebih penting ya daripada menunggu hasil yang sempurna, teman berdua. Batasi juga tuh distraksi digital, terutama saat belajar atau kerja ya. Apresiasi deh setiap kemajuan, sekecil apapun hasilnya ya. Dan bangun lingkungan yang ngedukung kamu tuh buat kebiasaan belajar, bekerja, dan berkembang, bukan malah malas ya. Dan pastinya sih dengan memahamin penyebab lazy ambitious itu apa dan terapin kebiasaan kecil secara rutin, kita bisa nih keluar dari siklus menunda dan mulai bergerak ya menuju tujuan yang diinginkan pastinya.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Aduh, kita nyasar nih ke tahun 2036.
1: Tenang, tenang. Gak usah panik.
0: Gimana gak panik? Semua orang sekarang ngomongnya bahasa Inggris. Bahkan tukang bakso ngomongnya one meatball or two meatball.
1: Makanya sebelum masa depan menyerang, dengerin English Corner Pro 2 yuk.
0: Ah gak mau ah, pasti ngajarinnya grammar lagi. Aduh pusing deh.
1: Enggak, di sini kita belajar bahasa Inggris yang kepake buat hidup kita.
0: Apa contohnya?
1: Mau bilang aku lagi capek banget?
0: Battery low.
1: Nah itu alasan kamu wajib ikut English Corner Pro 2.
0: Jadi, bisa belajar sambil ketawa?
1: Bisa dong. Salah nggak dimarahin, bingung nggak ditinggalin.
0: Wah, akhirnya ya ada tempat belajar bahasa Inggris yang nggak bikin aku pengen kabur.
1: Catet ya.
0: Setiap hari Rabu,
1: jam 4 sore.
2: English Corner Pro 2.
1: Ngobrol, belajar, dan pede berbahasa Inggris
0: tanpa harus jadi kamus berjalan.
1: Hanya di RRI Pro 2.
3: English Corner. Speak more, fearless.

terbaik kamu.